0: Kamu pernah gak sih nunda belajar sesuatu karena ngerasa, ah, aku gak bakal bisa?
1: Padahal semua orang juga pernah jadi pemula, gak ada yang langsung jago di hari pertama.
0: Yang bikin seseorang berkembang bukan karena selalu sempurna, tapi karena mau terus mencoba dan gak gampang menyerah.
1: Hari ini mungkin baru belajar satu hal, besok nambah lagi. Lama-lama kemampuan itu akan jadi bekal yang berharga.
0: Gak perlu sibuk membandingkan diri dengan orang lain.
1: Yang penting, hari ini kamu lebih baik dari kemarin.
0: Terus belajar, terus berkembang, dan nikmati setiap prosesnya.
1: Karena langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tulus Teh Hijau, teman Pro 2, welcome back Ospada. Selamat pagi, teman Pro 2. Gimana nih, kalian udah sampai di mana? Bisa berkabar ya via DM di @pro2batam. Di mana titik kemacetannya, karena belum terpantau dari CCTV nih ya. CCTV-nya lagi enggak bisa diakses, Mam Pro 2, kamu yang kabarin ya via DM di @pro2batam. Kalau di sekitar jalan Abi Altama 2 sekitar gedung RRI Batam ini terpantau ramai lancar karena di sebelah sekolah ya. Jadinya agak lumayan padat ya, tapi lancar, enggak stuck nih ya. Cuacanya juga masih sama kayak tadi, masih berawan begitu, mataharinya udah mulai muncul sedikit-sedikit. Aku suka banget sih cuaca kayak gini tuh, apalagi kalau hari Senin, karena biasanya kan upacara ya, tapi gak terlalu panas cuacanya, jadi enak upacaranya gitu. Apalagi kalau ada angin-angin pagi, embun paginya masih berasa, ih enak banget. Jadi pengen balik ke sekolah lagi. Kira-kira kalau balik ke sekolah lagi pakai baju sekolah, disangka apa ya? Apa gurunya kali ya? Gak pantas lagi jadi siswa. Kamu bisa berkabar ya, nanti sesaat lagi kita bakal spill tema kita pagi hari ini. Kamu juga bisa ikut gabung, ikut pollingnya di IG story kita di @pro2batam.

0: ada chat nih. Selamat, kamu menang hadiah 50 juta. Klik link ini sekarang. Wah.
1: Nah kan, tuh ini modus lama. Korbannya aja nih yang baru.
0: Ya juga ya. Sekarang hampir semua aktivitas sudah serba digital. Belanja online, bayar pakai Kris, sampai cari cuan juga bisa lewat internet.
1: Nah itu makanya cuy, jangan cuman kita tuh scroll. Kita juga mesti jago menjaga keamanan digital. Ini gak boleh asal klik link yang gak jelas. Terus nih ya, jangan kasih kode OTP ke siapapun. Dan pastiin nih transaksinya dilakukan di platform yang bisa dipercaya.
0: Iya juga. Tapi kalau memang dipakai dengan bijak, dunia digital bisa jadi tempat cari peluang ya. Bukan cuma tempat kehilangan uang.
1: Yuk, jadi generasi yang cerdas memanfaatkan ekonomi digital.
2: Aman saat online, produktif saat berkarya.
3: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu

It's Olivia Rodrigo with Drop Dead. Teman Prodo, welcome back on Spada. Selamat pagi, teman Prodo. Ini udah jam 7.36 menit ya. Aku coba lagi untuk buka CCTV-nya, masih belum bisa terakses. Ada info dari Esi ya. Katanya seperti biasa antri mengular di bawah flyover Seladi. Wow, lumayan panjang. Ini 7 menit yang lalu ya. Jadi buat kamu bersabar ya, karena memang lagi perbaikan jalan juga di situ kan. Semoga segera rampung. Terus kata Esi, ngerasa nggak sih Batam pagi ini agak berkabut gitu nggak sih Kak Egi? Asap dari pulau seberang sudah nyampe kah? Nah ini dia nih, dari kemarin juga aku ngerasa kayak sore-sore gitu udah kayak mulai berkabut begitu ya. Kayaknya ada baiknya kita di Batam ini juga ini ya, harus aware ya kalau misalnya lihat udah mulai berkabut atau gimana, kemana-mana pakai masker deh ya, biar lebih aman begitu ya. Kita doain juga saudara-saudara kita yang ada di wilayah terdampak di Kalimantan ya, bisa segera selesai permasalahannya, karena ini memang masalah tahunan ya. Jadi semoga bisa cepat teratasi dan gak menyebar lagi, karena udah nyampe ke negara-negara tetangga katanya. Serem juga ya. Ya semoga bisa segera pulih deh Indonesia kita tercinta, khususnya pulau Kalimantan ya, yang banyak banget titik apinya begitu ya. Kemarin juga sempat lihat di TikTok itu, wow, kabutnya luar biasa, jarak pandang itu rendah sekali, kayak nggak kelihatan sampai naik kendaraan, itu bahaya banget sih ya. Kita sama-sama berdoa kalau misalnya ada posko-posko bantuan, bisa juga kita berikan bantuan ya kepada saudara kita yang ada di sana yang terdampak begitu. Nah kita di sini udah mulai berasa asapnya, jangan lupa pakai masker kemana-mana ya. By the way, aku udah share tema kita pagi hari ini, itu adalah ketika kamu mau me time, apa yang kamu lakukan? Apakah drakor aja deh, movie marathon gitu ya, atau solo traveling, jalan-jalan keluar kota, keluar negeri sendiri. Ih, pernah nggak? Aku pernah lagi, seru banget ya kalau solo traveling gitu, kayak kita itu just apa namanya, let it flow dengan diri kita sendiri gitu. Biasanya kan kalau pergi bareng-bareng orang, tentu kita ngikutin kemauan orang itu juga kan. Nah kalau solo traveling itu ada seninya tersendiri. Kita lebih kayak berasa lingkungan terdekatnya itu kayak lebih kita perhatiin, karena kita kan jalannya sendiri gitu ya. Atau kalian lebih milih nge-mall ya, makan-makan enak, beli-beli barang-barang yang kalian suka. Atau yang terakhir nih, lebih milih tidur aja deh, me time. Capek mau kemana-mana ya kan, me time-nya ya tidur. Kalian tipikal yang mana? Teman Pro 2 bisa ikutan pollingnya di IG story kita di @pro2batam. Atau kalau gak ada di pollingnya yang biasanya kamu lakuin, boleh banget ini ya, isi question box-nya, kasih tahu apa me time kamu yang biasa kamu lakuin. Langsung aja di IG story kita di @pro2batam.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai

Warga Kepulauan Riau dan sekitarnya siap-siap untuk pesta terbesar dan paling meriah tahun ini. Bank Indonesia Kepri menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Catat tanggalnya, 14 hingga 20 September 2026 di K Square Mall. Nikmati keseruan GMP Expo, Fashion Show, Talk Show UMKM, Bazar Kuliner Nusantara, hingga music performance yang spektakuler. Mau unjuk bakat? Ikuti beragam perlombaan seru. Mulai dari Charity Run 5K, Manual Brew Competition, Lomba Kompang, Basketball, Ranking 1 Yel-Yel Pramuka, Tari Kreasi Melayu, sampai Lomba Mewarnai. Ingat, pendaftaran lomba dibuka sampai 5 September 2026. Segera daftarkan diri kamu, jangan sampai terlewat. Info selengkapnya, follow Instagram @gmp.kepri dan @bank_indonesia_kepri. Datang dan meriahkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Sampai jumpa di K Square Mall.

It's Dominic Five with YK. Selamat Pradua, welcome back on Spada. Selamat pagi teman Pradua. Ini ternyata ada message ya di request dari Sun. Katanya UIB udah macet min 2 jalur. Ya tadi dapat laporan juga dari AC ya. Nah ini kita udah spill tema kita pagi hari ini itu kalau misalnya lagi mau me time nih, biasanya kamu ngapain sama Pradua? Apakah drakor aja atau solo traveling atau nge-mall atau tidur? Ini terbanyak pilihannya, kamu pasti tahu, tidur. Jadi kalau kata Siti, kalau dia ini beda nih pilihannya, katanya spa day kak, merontokkan dosa-dosa ke badan yang udah dijadiin kuli kehidupan. Waduh, kayaknya bisa juga terjadi pilihan mantep ya, spa. Ih, udah lama lagi aku gak spa. Bisa gak sih kalian kasih rekomendasi di mana tempat spa yang bagus ya, yang mantep begitu ya. Ini dari Berbinar FM, tidur doang kak katanya. Ya, me time-nya tidur ya. Terus kita bacain lagi komentarnya dari Aulia. Tidur sih, karena tidur itu healing paling murah. Kalau dari Rizky, nonton series sambil ngemil, jadi jangan diganggu dulu. Iya lagi seru ya. Kayak kalau aku tuh punya waktu yang sendiri itu benar-benar ketika anak sudah tidur, saatnya mama ngedrakor sambil ngemil begitu ya. Itu seru banget. Dari Nadia, ngopi sendirian kak di kafe, duduk di pojokan menikmati hidup. Ih, seru juga lagi. Jadi kalian jangan salah sangka ya kalau misalnya ngelihat orang sendiri ngopi. Nah, itu bukan dia nggak punya teman ya, dia cuma mau me time gitu ya. Kalau dari Fajar, katanya scroll TikTok. Oh, me time-nya scroll TikTok. Kalau dari Citra, dengerin lagu pakai headset terus bengong. Iya, apalagi kalau kalian coba dengerin lagu terus naik Trans Batam ke Skupang. Ih, seru. Tapi jangan di rush hour ya, kayak di jam-jam 10, jam-jam sore gitu ya, jam-jam 4 gitu. Apalagi kalau habis hujan enak tuh naik Trans Batam. Itu dia komentarnya, nanti kita bakal bacain lagi ya. Masih bisa komentar sampai jam 9 nanti, ditungguin di Sepada.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

The swims and lose control, Mamrodo, welcome back on Spada. Ini masih berawan ya, cuacanya masih agak sejuk, berangin begitu ya. Ya, semoga ada hujan lah ya, biar waduk-waduk kita terisi air. Karena udah mulai agak sedikit mengering begitu, karena udah lama gak hujan ya. By the way, kita cek lagi komentar kamu dengan tema kita pagi hari ini. Itu adalah kalau misalnya mau me time, apa yang kamu lakuin? Apakah ngedrakor atau solo traveling atau tidur? Nah ini udah lumayan banyak yang komentar dari Suandri. Lari sih kak, ih seru juga sih ya. Kalau lari itu bisa apa namanya membakar kalori dalam tubuh dan juga menimbulkan hormon-hormon endorfin rasa bahagia. Keren juga nih ya, me time-nya bermanfaat buat tubuh yaitu lari. Kalau dari HTTPS LLS, katanya dia pilihnya itu tidur karena bikin tenang, bikin capek hilang. Kalau dari Seruni Nurul, ngecharge energi kak, ngecharge energi. Oh dia pilih tidur ya. Kalau dari In Blue, nonton YouTube yang lucu-lucu. Iya lagi. Jadi kita kayak kalau misalnya udah capek banget dengan kehidupan indeks ekonomi begitu, coba lihat-lihat YouTube yang lucu ya. Siapa tahu bisa memperbaiki suasana hati ini meski tidak baik-baik saja begitu ya. Kalau dari Raka, main game, kalau kalah malah makin stres sih. Ya lagi, jadi kalau misalnya main game usahakan jangan baper ya. Jadi main game aja gitu, jangan sampai malah kalah tapi malah merusak mood begitu, gak jadi me time dong. Kalau dari Putri, biasanya beresin kamar sambil nyetel playlist kesukaan. Ih, jangan lupa nyetel Pro 2. Iya, karena lagu-lagunya pasti kamu suka. Kalau dari Nabila, baca buku biar otak istirahat dari drama kehidupan. Bisa ya. Enak juga sih, udah lama gak baca buku ya. Kamu coba cari deh buku-buku di Gramedia begitu, yang mana yang relate dengan kehidupan. Nah, kan ada banyak tuh ya tema-temanya. Mungkin kalau misalnya kamu suka masak, bisa beli buku masak-masak. Atau buat kamu yang pengen belajar jualan online, bisa. Bukunya ada di situ. Kemarin aku juga sempat lihat-lihat ya kan. Banyak tuh cara-cara menjadi afiliator begitu. Itu bermanfaat ya untuk menambah ilmu gitu ya. Dari Andi, keluar beli makan. Terus makan di mobil sambil dengar lagu. Di mobil banget ya makannya ya. Habis bensin nanti kalau hidupin AC terus ya. Itu dia tadi komentarnya. Kalau masih bisa komentar nanti bakal bacain lagi, masih di segmen terakhir ya. Karena sebentar lagi di jam 9 kita bakal kelar begitu. Kamu masih bisa DM di @pro2batam.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Out of town, we never had the money.
4: Starboy, you're my hero.

0: Balik lagi di Spada. Yes, sama Pro 2 kita masuk di segmen terakhir ya. Gue bacain komentar kamu di tema kita. Kalau me time, kamu biasanya ngapain? Nah, kalau dari Kevin, shopping kecil-kecilan ya. Dari Tiara, matikan notifikasi terus menikmati waktu tanpa chat siapa-siapa. Seru juga ya, biasanya kan kita setiap hari dari pagi, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu pasti yang dipegang handphone ya kan. Coba sesekali dimatikan lainnya tanpa handphone gitu ya. Me time kayaknya seru tuh, bisa dicoba. Dari Bima, honestly cuma rebahan sambil mikirin hidup dan masa depan. Jangan lupa kopinya. Biasanya tidak lengkap kalau misalnya kita bengong tanpa kopi ya, apalagi kalau memikirkan masa depan indeks ekonomi begitu ya. Terima kasih lo buat teman Prodo yang sudah komentar dengan tema kita pagi hari ini. Kalau me time biasanya ngapain gitu ya. Ada beragam cara yang bisa kamu lakukan ketika kamu mau me time. Tadi ada traveling, ada bengong aja di kamar gitu ya. Ada mungkin yang jalan-jalan sendiri, ada juga yang movie marathon, banyak deh ya. Jadi kamu tinggal pilih aja kira-kira kamu mau habiskan waktu dengan kegiatan apa untuk me time kamu, untuk recharge ya diri ini yang biasanya setiap harinya dipakai buat gedebak-gedebuk begitu ya. Apalagi hari Senin ya kan, kalau udah mau me time itu kamu pikir-pikirkan kegiatannya apa nih buat me time gitu ya. Kalau perlu ambil cuti dulu deh buat me time sebut ntar. By the way, mau pamit ya. Besok kita gak ketemu, kita ketemu di hari Rabu. Lagi bakal temen kamu di Pro 2 It's List. Lagi pamit, jangan lupa selanjutkan buat kamu yang lagi on the way, hati-hati di jalan dan drive safely. Dan jangan lupa nanti bakal ditemenin sama Dava ya di Pro 2 It's List. Bye-bye.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Hidup sehat bukan tentang perubahan besar yang dilakukan sekaligus. Hidup sehat justru dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Memilih sarapan sebelum beraktivitas, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta meluangkan waktu untuk bergerak aktif merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Selain menjaga kebugaran tubuh, kebiasaan hidup sehat juga dapat membantu meningkatkan energi, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung produktivitas sepanjang hari. Tidak perlu menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan. Mulailah dari sekarang, dari hal-hal yang mudah dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Anda. Karena setiap pilihan yang kita ambil hari ini akan berpengaruh pada kualitas hidup di masa depan. Mari pilih sehat setiap hari untuk hidup yang lebih aktif, produktif, dan bahagia.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Info beredar di kanal lri.co.id, kiper timnas Jepang Zion Suzuki mencetak sejarah setelah resmi bergabung dengan klub Liga Inggris Aston Villa. Pada hari Rabu 19 Agustus 2026, Suzuki mendatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga 2031. Aston Villa dilaporkan menebus Suzuki dari klub sebelumnya dengan nilai transfer mencapai 35 juta euro. Kemudian tersebut menjadikan kiper berusia 23 tahun itu sebagai salah satu pemain Jepang yang melanjutkan karir di kompetisi sepak bola Inggris. Suzuki juga mencatatkan sejarah sebagai kiper pertama asal Asia yang bermain di Liga Inggris. Selain itu, dirinya menjadi pemain pertama dari benua Asia yang mengenakan seragam Aston Villa sepanjang sejarah klub. Kepindahan tersebut menjadi langkah penting dalam karir Suzuki yang lahir di Amerika Serikat dan memilih memperkuat timnas Jepang. Bersama Jepang, Suzuki berkembang menjadi salah satu kiper utama dan kini mendapatkan kesempatan untuk tampil di level tertinggi sepak bola Inggris. Info selanjutnya bersama dilansir dari kanal rri.co.id, film Avengers Doomsday dijadwalkan rilis secara global pada 18 Desember 2026. Salah satu film yang paling diantisipasi oleh penonton bioskop di Indonesia, khususnya bagi mereka yang sudah lama mengikuti kisah-kisah para pahlawan yang dari Marvel Cinematic Universe. Sebelum resmi diumumkan pihak Marvel Studio, film Avengers kelima ini sebenarnya disiapkan dengan judul dan villain utama yang berbeda, yaitu Avengers The Kang Dynasty. Namun pergantian ini dipicu oleh masalah hukum yang melibatkan pemeran Kang Jonathan Majors serta evaluasi ulang alur cerita multiverse saga oleh Marvel Studio. Namun dari trailer film Avengers Doomsday yang menampilkan Loki di dalamnya, maka serial ini jelas wajib untuk Anda ikuti. Selanjutnya adalah film Deadpool dan Wolverine yang rilis tahun 2024, multi semesta yang kembali dijadikan jalan cerita. Sekian info berdua, kita balik lagi di Pro 2 Hill.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Iya lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105.5 perbatasan teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Dan ini di sesi Pro Deadlist, aku bakal nemenin kamu sampai jam 12 siang nanti ya. Dan buat kamu yang mau request lagu, langsung aja nih di DM di Instagram kita di @pro2batam. Atau juga ini sekarang WhatsAppnya udah bisa ya, langsung aja WhatsApp di 0811 691 5502. Nanti kita bakal puterin lagu-lagu favorit atau yang pingin kalian dengerin. Langsung aja buat kalian bisa langsung DM ataupun juga langsung WhatsApp.

105,5 FM Batam, teman terbaik kamu. Nah, ini aku mau bacain requestan yang sudah masuk ya. Tapi sebelum itu aku ingetin buat kamu yang belum request lagu, masih bisa banget. Caranya gimana? Langsung aja DM di Instagram kita @prodabatam atau bisa langsung WhatsApp di 0811 691 5502. Ini dari Fitri, dia request lagunya Liodra, Teganya Kau.

0: gak sih kepikiran kenapa ya popcorn itu bisa meletup saat dipanaskan? Ternyata setiap biji jagung popcorn menyimpan sedikit air di dalamnya. Bagian luar biji popcorn memiliki kulit yang sangat keras, sehingga air tersebut tidak bisa keluar begitu saja. Saat dipanaskan hingga sekitar 180 derajat Celcius, air di dalam biji berubah menjadi uap. Tekanan uap terus meningkat sampai kulit biji tidak mampu menahannya lagi. Nah, disitulah terjadi ledakan kecil yang membuat biji jagung terbuka dan mengembang menjadi popcorn putih yang kita nikmati. Menariknya, tidak semua jenis jagung bisa dijadikan popcorn. Hanya varietas jagung khusus yang memiliki kulit cukup kuat untuk menahan tekanan uap hingga akhirnya meletup sempurna. Jadi, kalau kamu dengar suara ini, saat membuat popcorn, sebenarnya adalah tekanan uap air di dalam biji jagung yang akhirnya berhasil memecahkan kulitnya. Seru juga ya, ternyata cemilan favorit saat nonton film ini punya proses yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

lagu lama tetap juara. Hit Rewind. Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau. 105,5 FM.

105,5 FM Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi di Pro Duet List tahun Pro 2. Dan aku ingetin sekali lagi buat kamu yang belum request lagu, langsung aja DM di Instagram kita di @pro2batam ya. Atau bisa langsung WhatsApp di 0811 691 5502. Aku mau bacain requestan ini yang sudah masuk ya, dari Rahman. Dia request lagunya Okai yang judulnya itu Temukan Bahagia.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pernahkah Anda menghitung berapa banyak botol plastik sekali pakai yang digunakan dalam seminggu? Tanpa disadari, penggunaan botol plastik sekali pakai yang berlebihan dapat menambah jumlah sampah yang sulit terurai dan berpotensi mencemari lingkungan. Salah satu langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah membiasakan membawa botol minum sendiri saat beraktivitas. Selain lebih praktis, kebiasaan ini juga membantu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kini, banyak tempat umum yang menyediakan fasilitas isi ulang air minum. Dengan membawa botol sendiri, kita tidak hanya menjaga kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi, tapi juga turut berkontribusi menjaga lingkungan. Perubahan besar seringkali dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Mari mulai dari hari ini, bawa botol minum sendiri ke sekolah, kampus, kantor, atau saat bepergian.
1: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Haji. Ha!
1: Selamat malam November Batam, teman terbaik kamu. Berakhir sudah di sesi Prodelis hari ini, teman Pro 2. Dan aku tandanya juga pamit di sesi ini. Nanti kita balik lagi di Muda Kreatif di Santai Siang tentunya. Kita ada narasumber yang spesial banget yang udah bakal nemenin kamu di siang hari nanti ya. Dan aku sekalian juga infoin untuk azan sholat zuhur di wilayah kota Batam dan sekitarnya di jam 12:09 waktu Indonesia Barat. Jadi nanti setelah azan sholat dikumandangkan, kita langsung balik lagi di Muda Kreatif.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
3: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: 105 Kali FM perbatasan teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Di sesi muda kreatif kali ini kita udah kedatangan narasumber ya. Ini salah satu owner dari Macaci by Bunanos. Ini udah ada di depan kita, Kak Wanda. Selamat siang, Kak.
5: Siang
4: ya, gimana kabarnya hari ini, Kak?
5: Alhamdulillah baik.
4: Ya, nah ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Wanda. Nah, apa sih sebenarnya Macaci by Bunanos? Ini mungkin teman Pro 2 banyak belum tahu atau mungkin udah ada yang tahu, pernah beli, pernah order salah satu produknya dari Macaci by Bunanos. Ini boleh dikenalin dulu, Kak, Macaci by Bunanos sebenarnya usahanya di bidang apa?
5: Kita jualan kue ya, Kak ya. Macam-macam kue. Kenapa namanya Macaci itu? Karena setiap jenis kuenya itu bisa dibuat varian macanya.
4: Oke, itu alasan salah satu kenapa ngambil maca
5: ya.
4: Macaci ya. Oke, tapi memang sebelumnya memang udah punya basic dari skill usaha-usaha kue gitu apa gimana sebenarnya?
5: Enggak sih, hobi aja.
4: Oh, hobi aja.
5: Memang dari SMA hobi bikin kue.
4: Oke, tapi ada nggak sih kayak cerita atau mungkin sejarah dari nama Macaci by Bunanos sendiri ini?
5: Ya karena itu aja sih, Kak. Karena kita waktu itu kan bikin varian kuenya kan macam-macam, ada macanya. Nah, makanya kita ambil Macaci karena ada macanya itu.
4: Tapi ini udah mulai tahun berapa, Kak?
5: Kalau Macaci ini 2023, tapi Bunanosnya itu dari 2021.
4: Oh, udah lama. Kenapa gitu? Dari 2021 by Bunanos, 2023 Macaci.
5: Iya.
4: Nah, itu ceritanya gimana tuh kok bisa berubah beda gitu?
5: Karena Bunanosnya ini brandnya aku kasih ke mamaku.
4: Oh, oke.
5: Aku ngambil Macaci by Bunanos biar orang tahu masih satu tempat lah kita, masih satu circle lah.
4: Oh, masih ini ya.
5: Masih satu
4: brand lah.
5: Iya.
4: Oke. Tapi untuk produknya sendiri ada berapa jenis, Kak?
5: Banyak sih, Kak. Kita ada soft cookies, brownies, puding, sus.
4: Oh, ada sus.
5: Kue lebaran juga. Terus burnt cheesecake.
4: Burnt cheesecake juga ada. Oke, banyak berarti ya.
5: Yeah.
4: Dan itu semua bisa dikombin dengan maca.
5: Iya.
4: Oh, berarti kayak sus itu juga bisa dikasih
5: flanya maca.
4: Wow. menarik sih. Semua ada macanya berarti ya. Oke, oke. Tapi dengan di tren maca yang sekarang lagi heboh banget itu ya, ini menurut Kak Wanda sendiri gimana sih cara untuk mempertahankan kualitas maca, terus kayak gimana nyari maca itu langka apa enggak sih sebenarnya?
5: Enggak sih, cuma memang kan maca itu kalau buat aku ya, aku memang suka maca, dia harus tetap ada rasa pahit-pahitnya kalau maca.
4: Memang itu cita rasanya ya. Tapi kalau untuk kayak nyari produk maca itu susah nggak?
5: Enggak juga sih, kalau aku memang ada produk khususnya lah.
4: Berarti udah nempel satu itu aja.
5: Iya, itu aja, nggak pakai yang lain lagi.
4: Oke. Karena kan banyak banget sekarang olahan-olahan maca dari minuman, terus kayak makanan juga semua pakai maca ya Banda.
5: Iya.
4: Tapi itu di situ pasti Kak Wanda penuh selama punya usaha ini kan punya trial and error tuh.
5: Iya.
4: Nah itu gimana sih menurut kakak selama mencoba trial and error itu prosesnya?
5: Aku selama ini ya bubuk macanya itu, aku trial and errornya itu udah nyampe 6 bulan kak. Baru dapat maca yang pas sesuai.
4: Jadi semua maca dibeli gitu?
5: Iya, aku coba-coba terus pindah-pindah ganti-ganti merek kan. Akhirnya ketemu satu ya udah itu aja.
4: Oh udah cocok di saat itu aja ya. Itu pertama kali yang buat ini ya, buat tester itu siapa?
5: Buat tester ya teman-temanku dulu sih.
4: Teman dulu ya. Itu respon pertamanya berarti ya.
5: Itu pertama aku olah maca testernya itu di brownies. Brownies maca sama burnt cheesecake maca itu.
4: Wow, itu langsung pertama tester. Itu udah dapat maca yang pas berarti. Wow.
5: Tapi setelah 6 bulan.
4: Setelah 6 bulan. Nah, itu berarti memang penuh trial and error ya. Tapi selama ini favorit ininya menu yang sering dibeli apa kak?
5: Kalau yang rekomen orang-orang itu soft cookies sama risol.
4: Soft cookies sama risol.
5: Cuma kalau risol itu kita frozen ya. Kita jualnya frozen kalau risol.
4: Gak ada yang langsung ready to eat berarti ya?
5: Gak ada.
4: Oke. Berarti semua kalau pengen risol maca berarti pesan yang frozen.
5: Iya. Yeah.
4: Tapi kalau yang soft cookies ready ya. Oke. Nah, kalau misal pertama kali nyoba berarti harus cobain risolnya.
5: Risolnya.
4: Berarti di dalamnya lumer banget ya macanya.
5: Iya, kita soalnya flak maca. Yang kita bikin flak maca.
4: Oke. Tapi kalau menurut kakak sendiri kan ini maca tuh sekarang booming banget ya kak. Itu gimana sih menurut pandangan dari Kak Wanda sendiri? Orang pada tren suka banget. Apa sih yang spesial dari maca sebenarnya?
5: Kalau beda-beda orang ya kak. Kalau aku pribadi, aku suka maca itu karena buat pengganti kopi sebenarnya.
4: Biar nggak terlalu strong.
5: Iya, ya. Biar nggak terlalu ngopi lah aku tiap hari. Jadi aku gantinya ke maca. Tetap ada pahitnya juga.
4: Iya juga, betul. Itu berarti salah satu pengganti kopi bisa pakai maca. Karena gak terlalu ngopi banget ya. Oke. Tapi selama dari 2023 berarti ya, Maca by Ibu Nanos ini, apa sih tantangan terbesar kak mendirikan usaha ini?
5: Naikin nama sih kak.
4: Naikin nama, kenapa gitu kak?
5: Sekarang banyak ininya ya, UMKM sekarang kan banyak ya. Ya, persaingannya ketat sih.
4: Oke, tapi selama ini pakai apa untuk ininya?
5: Kalau aku karena ini ya masih jualan rumahan ya. Ya masih by sosial media sih kalau aku masih.
4: Pakai sosmed. Tapi seberapa pengaruh sosmed tuh kak sebenarnya?
5: Lumayan kak, apalagi kalau udah yang ngasih tes itu udah influencer. Itu lumayan ya.
4: Langsung banyak orderan gitu. Berarti pengaruh banget ya.
5: Pengaruh memang.
4: Tapi medsosnya pakai apa? Instagram, TikTok?
5: Instagram. Sama TikTok ada sih, cuma nggak begitu sering update ya.
4: Tapi berarti selama ini orang banyak pesan
5: treats.
4: Di treats. Justru sekarang treats yang paling kencang. Wow, memang sekarang medsos ya yang mulai membranding ya. Nah itu selama ini ada gak sih kak kayak masalah bahan-bahan kayak gini tuh ada kayak kelangkaan apa susah gitu?
5: Enggak sih kak.
4: Selama ini aman aja?
5: Aman-aman aja kalau soal bahan aja. Kita
4: Nah ini untuk Range harga mulai berapa, Kak?
5: Kita itu kalau yang paling murah ya, itu di puding.
4: Puding start from?
5: Puding cup itu start from 5.000.
4: 5.000. Oke, okay, udah bisa cobain macaci bayi bunda. Terus kalau kayak ini nih, sus ini berapaan?
5: Kalau sus ini isi 8 ya. Itu kita di 45.
4: 45. Sebanyak itu.
5: Iya.
4: Wow. Nah, itu sistemnya PO atau gimana?
5: Iya, kalau sus kita PO, Kak.
4: Oh, PO. Untuk yang lain, yang tadi soft cookies sama risol, bisa langsung kirim ya?
5: Iya.
4: Nah, ini untuk pengiriman apa free ongkir atau gimana?
5: Kita enggak sih, kalau masih Batam Center bisa free ongkir. Tapi ada minimal pemesanan ya.
4: Oh, oke, okay. Minimal?
5: Minimal 50.000.
4: 50.000 udah free ongkir ya?
5: Iya, Batam Center. Center.
4: Oke, okay. Jadi buat teman Pro 2 yang memang rumahnya Batam Center, kebetulan pingin banget nyobain produknya Kak Wanda, bisa banget ya Kak. Ordernya gimana tuh caranya?
5: Bisa langsung DM ke Instagram Macaci by Bu Nanos aja sih.
4: Oh, DM langsung di Macaci by Bu Nanos ya. Oke, menarik-menarik banget. Ini kita udah ngobrol panjang lebar sama Kak Wanda, ini ownernya dari Macaci by Bu Nanos ya. Nanti kita bakal balik lagi tentunya, terus kita bakal spill juga produknya di channel YouTube kita ya. Jadi buat kamu keep stay tune terus sama Pro FM, teman terbaik kamu.

0: 105 November Batam, teman terbaik kamu masih di Bunda Kreatif bareng aku Dava dan juga ada Kak Wanda selaku dari owner Macaci by Bunanos. Nah ini udah di depan kita ini salah satu produknya. Jadi ini ada sus, terus ini ada sus buah ya Kak ya?
1: Iya.
0: Ada sus buah, ini udah ada dua varian. Ini tadi kata Kak Wanda isi 8 ya, harganya 45.000 ya Kak ya?
1: Iya.
0: Nah ini kalian udah bisa nikmatin nih. Nah ini salah satu produknya ini kayaknya mantep banget. Ini kebetulan aku gak bisa nyobain ya. Jadi nanti aku bakal cobain. Ini pastinya lihat looknya ini udah mantep banget sih. Ini susnya lele banget, killer dah ini di sini nih. Ini sus buahnya juga udah ada buah jeruk, ada macam-macam di sini ya Kak.
1: Anggur
0: juga ya nih ya. Terus ini buah
1: kiwi.
0: Kiwi. Nah itu udah worth it banget nih buat cemilan. Kamu buat berbuka ya, buat snack-snack siang, pagi, buat cemil-cemil malam juga enak banget ini pastinya nih. Ini harganya 45.000, kalian juga bisa langsung order di Instagramnya Macaci by Bunanos ya Kak ya. Nah itu dia, ini salah satu produknya dari Macaci by Bunanos. Oke, kita bakal ngobrol lagi sama Kak Wanda ya mengenai perjalanan memulai bisnis dari Macaci by Bunanos nih. Nah ini apa yang tahu sih selama ini Kak, kayak pasti kan selama dari 2021 juga ya usaha itu buka, ada gak sih kayak niat atau kayak kepingin duh capek, nyerah lah udah selesai kayak gitu, ada gak sih?
1: Ada, berkali-kali.
0: Berkali-kali
1: ya.
0: Itu gimana cara ininya Kak, antisipasi apa maksudnya biar itu nefting-nefting itu hilang gitu, gimana sih?
1: Kalau aku ya, kalau aku tiap kali mau mundur itu, yang aku pikirin tuh kita nggak tahu bakal meledaknya di kapan gitu.
0: Okay.
1: Jadi mundur juga percuma, dijalanin aja lagi.
0: Mundur udah terlanjur.
1: Iya udah terlanjur ya. Semuanya udah terlanjur dikerahin ke situ, mau mundur mau kemana lagi kan gitu.
0: Tapi itu kayak gitu pasti sering banget kayak.
1: Sering.
0: Gitu. Gitu ya, naik turun, kadang ada orderan.
1: Lagi ada atau gak ada orderan pun bisa tiba-tiba moodnya gak bagus. Oh. Pengen nyerah, pengen udah, pengen tutup.
0: Tapi siapa yang paling buat nyemangatin itu?
1: Anak-anak sih.
0: Anak-anak, kenapa gitu?
1: Iya, karena kan aku hidup anak-anak bergantungnya sama aku.
0: Oh,
1: jadi
0: okay.
1: Memang anak-anak lah penyemangatnya.
0: Itu penyemangat salah satunya ya berarti ya. Wow, menarik banget. Tapi selama ini pengalaman paling berkesan selama menjalankan Macaci by Bunanos ini apa?
1: Sebenarnya aku nih buka usaha kue ini karena memang anak-anakku ini suka makan kue.
0: Oh, ya, awal mulanya dari
1: awal
0: situ.
1: Awal mulanya dari situ.
0: Makanya pengin buka usaha kue-kue ya. Ini biar saling rasain itu berarti. Oke, menarik. Tapi kalau memang kayak Kak Wanda, dari Kak Wanda sendiri untuk anak-anak muda nih ke depannya yang memang lagi merintis usaha atau memang ada plan usaha, apa sih persiapan awalnya gitu Kak?
1: Persiapan awalnya itu yang pasti mental dulu ya.
0: Mental dulu, oke.
1: Mental dulu, karena namanya kita usaha itu gak mungkin selalu untung.
0: Oke.
1: Pasti ada di awal ada ruginya dulu, ada nggak balik modalnya dulu. Tapi jangan karena rugi atau nggak balik modal berhenti gitu.
0: Oke, itu salah satu ya. Berarti nggak ada mindset aku pengen usaha biar untung, biar duitku berkali-kali lipat, nanam modal. Contoh 500.000 bisa jadi 1 juta atau berapa gitu ya.
1: Apalagi kalau untuk usaha kue ya, itu pasti semuanya juga tahu lah yang bakul-bakul kue. Duit di rekening banyak, bahan pokok nggak ada gitu kan?
0: Iya juga ya, betul.
1: Jadi kalau untuk jualan jangan ngarep untung terus lah.
0: Itu salah satu. Terus ada lagi mungkin Kak tips endnya?
1: Intinya ini ya Kak, kalau memang mau jualan itu kuat-kuatin mental. Kita pasti dapat kritik, terus kadang rating nggak enak gitu kan, rating jelek. Ya perbaikin aja semuanya, jangan karena dikritik buruk atau gimana langsung berhenti.
0: Okay.
1: Udah gitu dibalasnya marah atau gimana gitu.
0: Tetap servis dijaga ya.
1: Iya.
0: Berarti ya.
1: Jadiin evaluasi aja sih kalau kritiknya buruk gitu.
0: Ya jadi kalau misal yang mau mulai buka usaha, saran dari Kak Wanda, kuatin mentalnya nih. Ya, mentalnya dikuatin. Jangan berharap untung juga ya. Sama kita harus jaga kualitas pelayanan kita ya. Enggak hanya dari soal rasa, tapi pelayanan ke customer itu juga penting
1: berarti. Harus
0: ya,
1: tetap ramah.
0: Harus tetap
1: walaupun
0: ramah.
1: Komennya kadang komplain gitu. Tapi tetap harus dibalasnya ramah.
0: Oke. Nah, next kedepannya Macaci by Bunas nih akan seperti apa Kak? Mau buka offline store kah atau gimana?
1: Iya, niatnya memang mau buka offline store.
0: Oke.
1: Mungkin tapi enggak di tahun ini, mungkin di tahun depan. Iya, karena banyak yang mesti dipersiapin dulu kan.
0: Betul. Rencana offline store-nya udah ada kayak riset-riset di mana gitu?
1: Udah mulai nyari-nyari ruko sih, Kak.
0: Okay.
1: Udah mulai nyari-nyari ruko, terus barang-barang inventaris juga udah mulai dikumpulin buat nanti tinggal buka aja gitu.
0: Betul. Udah prepare berarti
1: udah,
0: ya.
1: Udah prepare.
0: Ini kayak masuk-masuk di supermarket gitu?
1: Belum sih.
0: Oh, belum.
1: Belum. Cuma kalau risol frozennya di beberapa toko udah ada.
0: Oh.
1: Di toko-toko, belum toko-toko besar ya. Masih toko-toko kayak warung-warung pinggir masih ada.
0: Okay.
1: Di tempat frozen foodnya.
0: Oh, berarti bisa juga pesan di situ.
1: Yeah.
0: Oh, beli di situ ya.
1: Bisa.
0: Okay. Tapi kalau memang yang mau langsung dari Kak Wanda juga bisa.
1: Bisa kok, kita bisa langsung antar juga kok.
0: Langsung antar juga berarti ya. Nah, itu salah satu ini ya produknya. Dan impian Kak Wanda sendiri akan punya offline store ya. Nah,
1: iya.
0: Semoga terwujud ya Kak ini usahanya.
1: Amin.
0: Nah, terus kayak ini tadi boleh di mention lagi Kak, harga varian produknya apa aja Kak adanya?
1: Varian jenis, nah, jenis kuenya ya. Kita ada soft cookies, brownies, ada kue sus, ada kalau untuk hari raya ada kue lebaran. Kita ada burnt cheesecake, puding.
0: Semua kue-kue ya.
1: Sama risol.
0: Sama risol
1: frozen.
0: Oke, okay. Range harga mulai dari
1: untuk puding 7 ribuan. Pokoknya paling murah 5 ribuan.
0: 5 ribu udah bisa nikmatin produknya dari Macaci Bayi Bunas. Oke. Nah, kalau misal kayak pengen order kue-kue ulang tahun berarti hamin berapa?
1: Kalau kue ulang tahun di hamin 3 lah.
0: Hamin 3 udah bisa ya berarti ya. Order kuenya berarti.
1: Iya.
0: Itu berarti aku lihat kayaknya ada yang ini ya, buah-buahan juga ya. Ininya, kuenya, cake-nya itu. Yang kayak, oh, atasnya doang ya yang buah?
1: Iya.
0: Oh, right. Salah lihat ternyata gue. Ini kayak gini berapaan, Kak?
1: Yang mana?
0: Yang kue yang di Instagram ini. Kue Eid Mubarak ini.
1: Oh, itu ini ya, puding.
0: Oh, puding ini.
1: Iya, itu puding, Kak.
0: Oh, range berapa itu satu loyang itu?
1: Varian sih, Kak. Ada, pokoknya start 50 ribu.
0: Start 50 ribu. Terus juga ada juga kue lebaran ya.
1: Iya. Okay. Itu yang puding itu kalau untuk birthday ada ya kita.
0: Oh, ada juga.
1: Happy birthday gitu.
0: Bisa di custom juga ya terus.
1: Bisa custom pakai buah, bisa enggak pakai buah atau coklat gantinya. Itu udah include fla juga.
0: Include fla juga. Oh, ini berarti juga nanti kamu buat bentar lagi mendekati Natal ya bisa juga order kue ini ya. Oh, ini kalau untuk yang nastar ya nih ya. Ini range berapa?
1: Nastar itu kita di 75.000 per toples.
0: Per toples 75.000. Oke. Nah, ini banyak banget produk-produknya. Nah, jadi kalau mau kepoin produknya Macaci Bayi Bunas bisa langsung di Instagram dan nah, jangan lupa juga sekalian pesen ya. Nah, nih risol macanya lumer banget nih di sini nih kelihatan nih. Nah, ini cara pesennya tadi langsung order di Instagram ya.
1: Iya,
0: ya?
1: Bisa di DM Instagram.
0: Di DM Instagram nih juga ada daftar menu ya Kak di sini ya.
1: Iya.
0: Ada daftar menunya, bisa pilih-pilih dulu nanti langsung order deh di Instagramnya Kak Wanda. Nah, ini Kak terakhir boleh kasih satu saran atau enggak quotes buat anak-anak muda yang mungkin sekarang mau membuka usaha tapi masih maju mundur dan buat penyemangat gitu Kak.
1: Buat yang mau buka usaha dan masih maju mundur ya, saranku mulai dulu dari sekarang. Kalau enggak sekarang ya kapan lagi?
0: Itu mulai aja dulu, jangan patah menyerah ya. Oke, karena kalau nggak dicoba ya
1: kita nggak akan tahu kan.
0: Nggak tahu ya kapan ininya ya. Oke, itu dia salah satu quotes dari Kak Wanda sendiri ya. Jadi buat kamu yang memang pengen order, pengen cobain dari produknya Macaci by Bunanos, langsung aja DM di Instagramnya Macaci by Bunanos ya kak ya. Nah, itu nanti langsung bisa order di situ. Pengiriman free untuk area Batam Center, Batam Center. Ya. Oke, thank you banget Kak Wanda yang udah datang ke sini.
1: Iya.
0: Semoga kedepannya usahanya semakin maju, semakin Amin. Sukses. Dan apa yang diinginkan dan dicita-citakan terwujudkan satu persatu.
1: Amin.
0: Thank you banget juga buat teman Prodo yang udah ikutan stay tune, Tony bareng, udah nontonin kita berdua. Dan jangan lupa nonton terus, dan setiap hari kita juga bakal ada sesi muda kreatif yang buat review-review, dan buat kamu mungkin yang UMKM-nya pingin di review atau pingin ikutan join di studio, bisa juga DM di kita juga boleh ya, atau juga lewat WhatsApp kita. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, keep stay tune terus on Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Bener lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo. 105,4

Kapan terakhir kali kamu menikmati waktu tanpa terus melihat layar ponsel? Kadang tanpa sadar kita terlalu sibuk scroll media sosial sampai lupa menikmati momen di sekitar. Gak ada salahnya kok memberi waktu istirahat untuk mata dan pikiran. Coba sisihkan beberapa menit setiap hari untuk menyimpan gadget, lalu ngobrol dengan keluarga, membaca buku, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana. Percaya deh, jeda sejenak dari layar bisa membuat tubuh lebih rileks, mata lebih nyaman, dan pikiran terasa lebih segar. Yuk gunakan gadget dengan bijak, karena hidup bukan hanya tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang momen berharga yang terjadi di sekitar kita. 105,5 FM.

Malifem berbatan teman terbaik kamu masih di Sensei tahun Pro 2 dan di seputar olahraga kali ini dari Manchester City mencapai kesepakatan untuk merekrut gelandang muda Lil Ayub Budi dengan nilai transfer sekitar 85,6 juta pound sterling. Pemain berusia 18 tahun tersebut diproyeksikan menjadi bagian dari rencana baru lini tengah City. Bodi kini tinggal menyelesaikan proses kepindahannya ke Inggris. Kesepakatan tersebut menjadi salah satu transfer besar City pada bursa musim panas ini. Manchester City memang tengah memprioritaskan posisi gelandang tengah setelah kehilangan Rodri dan Tijani Rejenders. Rodri pindah ke Barcelona sedangkan Rejenders bergabung dengan klub Arab Saudi di Al-Qadisiyah. City sebelumnya juga mendatangkan Elliot Anderson dari Nottingham Forest, klub asuhan Enzo Maresca. Masih memantau gelandang Chelsea Enzo Fernandez, meski kesepakatan belum tercapai. Langkah City merekrut Bodi sejalan dengan rencana Maresca untuk memperkuat skuad. Sebelumnya sang pelatih menegaskan klub sudah mengetahui pemain seperti apa yang dibutuhkan. Meski demikian, Maresca tidak secara khusus mengonfirmasi Bodi sebagai target City. Nama gelandang Lille tersebut muncul dalam laporan media sebagai salah satu pemain tengah dipantau klub. Secara permainan, Bodi bisa beroperasi sebagai gelandang yang bermain lebih dalam untuk mengatur aliran bola. Karakter tersebut dinilai dapat melengkapi Anderson yang mampu bermain sebagai gelandang box to box maupun gelandang bertahan.

posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Dengar istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal. Artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Pengetahuan tumbuh dari kebiasaan untuk terus belajar.
1: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

0: Warga Kepulauan Riau dan sekitarnya siap-siap untuk pesta terbesar dan paling meriah tahun ini. Bank Indonesia Kepri menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Catat tanggalnya, 14 hingga 20 September 2026 di K-Square Mall. Nikmati keseruan GMP Expo, Fashion Show, Talk Show UMKM, Bazar Kuliner Nusantara, hingga music performance yang spektakuler. Mau unjuk bakat? Ikuti beragam perlombaan seru. Mulai dari Charity Run 5K, Manual Brew Competition, Lomba Kompang, Basketball, Ranking 1 Yel-Yel Pramuka, Tari Kreasi Melayu, sampai Lomba Mewarnai. Ingat, pendaftaran lomba dibuka sampai 5 September 2026. Segera daftarkan diri kamu, jangan sampai terlewat. Info selengkapnya, follow Instagram @gmp.kepri dan @bank_indonesia_kepri. Datang dan meriahkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Sampai jumpa di K-Square Mall.
1: Terima kasih.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Saat menerima pesan atau email yang tidak diinginkan, kita sering menyebutnya sebagai spam. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal kata tersebut? Ternyata, istilah spam awalnya bukan berasal dari dunia internet. Kata ini merupakan nama sebuah produk daging kaleng yang diperkenalkan oleh Hormel Foods pada tahun 1937. Lalu, bagaimana bisa menjadi istilah di dunia digital? Pada tahun 1970-an, grup komedi Inggris Monty Python menampilkan sketsa terkenal yang berulang kali menyebut kata spam, hingga menutupi percakapan lainnya karena sifatnya yang terus-menerus dan mengganggu. Pengguna internet kemudian mulai menggunakan istilah tersebut untuk menyebut pesan yang dikirim secara berlebihan dan tidak diinginkan. Seiring perkembangan teknologi, kata spam kini identik dengan email, pesan, atau komentar yang mengganggu dan seringkali dikirim dalam jumlah besar. Dari sebuah merek makanan kaleng, kata spam berubah menjadi salah satu istilah yang paling sering digunakan di dunia digital.

Loh, soto kok pakai santan? Eits, justru itu tuh yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedas, ada yang enggak. Ada yang logatnya Medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah, itulah nilai-nilai keindonesiaan. Menghargai perbedaan, menjaga kebersamaan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling benar. Indonesia adalah tentang bagaimana kita tetap bersama meski berbeda.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Baik dinikmati saat pagi hari, menemani waktu santai, maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman. Namun, tahukah kamu, meskipun ada banyak jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh olong, dan teh putih, semuanya sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Lalu, apa yang membuatnya berbeda? Perbedaannya terletak pada cara pengolahan daun teh setelah dipanen. Proses pengeringan, fermentasi, dan pengolahan lainnya menghasilkan warna, aroma, dan cita rasa yang berbeda pada setiap jenis teh. Menariknya lagi, tradisi minum teh telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari budaya di berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari satu tanaman yang sama, lahir beragam jenis teh yang dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah bukti bahwa proses yang berbeda dapat menghasilkan karakter yang unik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. That was one song from Lenny with you. And you guys are going to be with me di sore ceria edisi 24 Agustus 2026. Apa kabar kalian? Akhir bulan ini masih oke ya Wak ya? Masih survive lah intinya ya teman Pro 2. Walaupun cuaca ya masih kayak gini-gini aja sih. Tapi ini cuaca yang seperti ini memang harus lebih aware nih kita sama kesehatan badan, karena aku udah kena nih teman Pro 2. Aku yang selalu setiap hari ngingetin kalian untuk jaga kesehatan, aku kena ya, emang musim sakit di mana-mana. Batuk, pilek, radang. Jadi kayak kalau suaranya agak sedikit berbeza ya, mohon maaf ya teman Pro 2 ya. Tapi anywho, sore ceria sendiri kita masih lama, aku masih punya banyak banget info termasuk yang relate dengan cuaca kita yang sedang ekstrimnya kemarau panjang ya teman Pro 2, karena memang El Nino itu tadi. Nah, beberapa forum sempat membicarakan mengenai ini nih, populasi nyamuk yang semakin banyak. Kalian ngerasa gak sih di rumah kalian makin banyak nyamuk, kayak perasaan udah disemprot gitu ya, masih ada aja gitu, kayak perkembangbiakan nyamuk tuh secara masif bertambah gitu loh di cuaca kering kayak begini. Nah itu nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya. Tapi kayaknya sebelum kita bahas something a little bit heavy, aku juga nanti bakalan bahas tentang entertainment update, musik, film, apa yang lagi viral. Sambil kita enjoy aja dulu lah ya, nikmatin sore hari yang masih mentereng banget. Ini ada satu single dari Post Malone with Circles. Enjoy this one.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: Mami Pro 2, pernah gak sih lagi scroll media sosial terus lihat ada yang bilang, linknya mana kak? Sekarang kalimat itu udah jadi hal yang biasa ya guys, karena dari satu video, banyak orang bisa mulai menghasilkan uang. Ada yang jadi affiliate, ada yang jualan produk-produk lokal, buka jasa desain, sampai promosi usaha kecil lewat media sosial. Inilah serunya ekonomi digital. Peluang kerja nggak melulu harus di kantor, guys. Selama punya ide, kreativitas, dan kemajuan buat belajar, kesempatan tuh bisa datang dari layar smartphone. Tapi ingat ya, jangan cuman semangat cari cuan. Selalu gunakan platform yang terpercaya. Lindungi data pribadi, dan jangan mudah tergiur tawaran yang terlalu menggiurkan. Karena di era digital, yang paling keren bukan cuma yang viral, tapi juga yang cerdas memanfaatkan peluang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo. Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Fix ya, sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
1: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, cuy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
1: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
1: Bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
1: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.

Masih di sore ceria barengan aku Denok Mutiarawati ya teman Pro 2. Tadi kan aku sempat janji kita bakalan bahas satu fenomena yang cukup mengganggu ya beberapa pekan belakangan ini, karena memang cuaca kering dan kemarau tuh memang buat perkembangbiakan nyamuk tuh jadi semakin masif gitu loh guys. Dan ini ada beberapa penelitian ya yang relate dengan apa yang terjadi di sekitar kita, karena aku juga ngalamin di rumahku tuh kayak makin banyak nyamuk gitu ya. Dan ternyata gak cuman nyamuknya aja yang makin banyak, tapi nyamuk sekarang tuh kayak makin ganas gak sih teman Pro 2. Jadi hal ini juga pernah dibahas juga di beberapa forum, bahwa kemarin kan sempat ada peringatan dari BMKG. BMKG sudah memprediksi kalau tahun 2026 ini kemaraunya tuh datangnya lebih cepat ya. Dan gak cuman itu juga, durasi kemarau di tahun 2026 ini juga gak lebih lama dan sudah pasti lebih kering dari tahun lalu karena ada perubahan iklim global teman Pro 2. Nah, cuaca yang makin panas ini ibarat kayak booster gitu loh guys buat si nyamuk. Jadi cuaca panas, cuaca kering ini adalah cuaca yang cocok banget untuk siklus hidup mereka, jadi makin ngebut gitu loh ya. Kayak telur nyamuk bisa meretas dan berubah jadi nyamuk dewasa tuh jauh lebih cepat dari biasanya. Makanya nyamuk tuh belakang ini jadi kayak lebih banyak dan lebih agresif ya Wak ya. Dan dampaknya juga sudah jelas, ini membuat resiko penyakit juga semakin mengintai. Di tahun 2024, Kementerian Kesehatan mencatat ada 244.409 kasus DBD. Dan ini adalah angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dengan 1.430 kematian. Tahun 2025, kasusnya naik lagi nih 40%. Indonesia sekarang nyumbang 7.3% kasus DBD global. Dan 17.1% kematian akibat DBD di seluruh dunia ya teman Pro 2. Dan per Juli 2026 kemarin nih, kasus malaria di Indonesia udah tembus 300.000. Jadi kayaknya ini serius ini, kita harus melek situasi tentang hal ini gitu ya. Dan ini juga bukan cuma masalah Indonesia tapi juga global ya, gak cuma negara kita aja. Kenapa? Karena seperti yang tadi aku bilang tuh, suhu bumi itu kan terus meningkat tuh, bikin nyamuk makin bebas menyebar kemana-mana. Nah, akibatnya makin banyak warga yang berisiko tertular dan masa aktif penyebaran penyakit nyamuk juga semakin panjang gitu. Dan ini adalah statement dari Dr. Katie Anders, Director of Impact Assessment at the World Mosquito Program. Akibatnya apa? Penyakit yang dibawa nyamuk yang dulunya identik sama wilayah tropis kayak Afrika, Asia Tenggara, dan Amerika Latin, sekarang mulai menjajah wilayah-wilayah baru di berbagai belahan dunia gitu ya teman Pro 2. Kayak kemarin kan kamu ada sempat dengar gak sih, ternyata nyamuk ditemuin di Islandia. Kayak gak mungkin gitu ya, di sana tuh kan dingin gitu, berarti iklim global sudah semakin menghangat gitu. Terus Korea Selatan juga mengeluarkan peringatan malaria nasional yang gak pernah-pernah gitu ya teman Pro 2. Dan menurut data Early Warning System for Mosquito-Borne Disease, Eropa mengalami lonjakan kasus malaria sebesar 62%, sementara DBD, Zika, dan chikungunya itu ngelonjak drastis hingga 700%. Jadi kayak ini gak cuma terjadi di Indonesia saja, di Eropa, di Korea, di Jerman juga. Kemarin juga jumlah nyamuk meledak hingga 10 kali lipat dari biasanya. I mean, ini jadi isu global gitu ya. Nah, tapi climate change ini bukan satu-satunya faktor.

Nah ini udah jalan puluhan tahun, tapi karena memang tren kasus DPD ini diprediksi naik terus, jadi kampanye ini harus lebih gencar nih teman Pro 2. 3M ini kan menyasar perilaku individu ya, bukan sistem ya. Jadi singkatnya, emang sih perubahan iklim makin buat nyamuk cepat berevolusi gitu. Tapi kita juga harus punya strategi gitu ya, karena harus ada nih yang kita lakukan supaya bisa at least mencegah supaya rumah kita aman aja dulu gitu ya teman Pro 2 ya. So yeah, let's talk about that topic later. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk at least ngamanin rumah kita aja dulu? Kita bahasnya nanti di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, keep tune in at Sore Ceria.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Warga Kepulauan Riau dan sekitarnya siap-siap untuk pesta terbesar dan paling meriah tahun ini. Bank Indonesia Kepri menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Catat tanggalnya, 14 hingga 20 September 2026 di K-Square Mall. Nikmati keseruan GMP Expo, Fashion Show, Talk Show UMKM, Bazar Kuliner Nusantara, hingga music performance yang spektakuler. Mau unjuk bakat? Ikuti beragam perlombaan seru. Mulai dari Charity Run 5K, Manual Brew Competition, Lomba Kompang, Basketball, Ranking 1 Yel-Yel Pramuka, Tari Kreasi Melayu, sampai Lomba Mewarnai. Ingat, pendaftaran lomba dibuka sampai 5 September 2026. Segera daftarkan diri kamu. Jangan sampai terlewat. Info selengkapnya, follow Instagram @gmp.kepri dan @bank_indonesia_kepri. Datang dan meriahkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Sampai jumpa di K-Square Mall.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.

Tahun produknya tadi ada satu single dari Nicki with La La Lost You. Masih di Sore Ceria barengan aku, Denok Mutiarawati ya. Nah, saya nemenin kamu yang lagi pada OTW. Sebelum kita masuk di info seputar traffic ya, teman produknya, aku ada satu info entertainment buat yang kemarin udah nunggu-nunggu. Siapa sih yang bakalan gantiin Kratos yang lama ya, atau Drax yang lama, bukan Drax sih, si Kratos yang lama setelah pemain live actionnya itu injury atau cedera pas waktu syuting, jadinya kayak harus ada pergantian pemain gitu ya teman berdua ya. Nah, ini sudah diumumin yang akan menjadi Kratos atau the God of War, pengganti aktor sebelumnya adalah Dave Bautista yang memerankan Drax di Guardian of the Galaxy. Setelah aku pikir-pikir kayaknya cocok sih ya Wak ya. Kayaknya castingnya kayak make sense gitu loh, karena Dave Bautista kan memang paket lengkap ya untuk karakter Kratos ini ya. Dari segi fisik, badannya gede, fisiknya juga kuat, dan juga punya pengalaman sebagai mantan pegulat WWE kan dia kan. Dan di dunia film sebenarnya sudah terbiasa memainkan karakter yang memang butuh fisik yang kuat gitu, kayak Drax di Guardian of the Galaxy. Terus juga di Dune tuh kalau gak salah Dave Bautista ini jadi Glow Suraban gak sih ya teman berdua. Ini kayak masih beti-beti lah, walaupun Kratos sendiri ini dari segi tampilannya berbeda ya teman berdua ya. Berbeda seperti Drax, berbeda seperti si Glow Suraban, dan punya karakter yang cukup keras ya si Kratos ini ya teman berdua ya. Jadi kalau dibayang-bayangin tuh kayak ada pantes-pantesnya gitu loh Dave Bautista ini jadi Kratos ya gak sih guys. Tapi sebenarnya seperti yang tadi aku bilang, Dave Bautista ini bukan pilihan pertama ya. Aktor sebelumnya tuh udah sempat syuting 4 episode. Namanya adalah Ryan Hurst. Jadi Ryan Hurst ini sudah diumumkan sebagai Kratos di Januari 2026. Udah syuting, tapi tiba-tiba di akhir Juni ini Ryan Hurst dapat cedera yang cukup serius di otot bisep ketika stand di lokasi syuting. Jadi ya itu, akhirnya syutingnya dihentikan. Dan kayaknya kalau seumpama nunggu si Ryan Hurst ini sembuh, kok kayak lama ya syutingnya gak dimulai-mulai. Akhirnya pihak Sony Pictures memutuskan kayaknya kita recast aja ulang, kita cari pemeran yang lain. Dan diputuskanlah si Dave Bautista inilah yang akan menggantikan Ryan Hurst untuk jadi The God of War atau Kratos himself gitu ya Wak ya. Jadi ya I think walaupun ini harus syuting ulang, kayaknya sih ini ya teman berdua akan worth it gitu ya. I didn't mean to say that Dave Bautista is better than Ryan Hurst, tapi paling enggak karena Dave Bautista ini kan udah pengalaman ya di model-model shooting field yang kayak begini gitu ya. Jadi kayak proses pendalaman karakter, brief dan eksekusinya pastinya dia lebih expert lah. Sudah lebih dalam kendali dia gitu lah ya teman berdua ya. Tapi menurut kamu gimana? Cocok gak sih Dave Bautista ini memerankan Kratos? Kita tunggu nanti seperti apa ya. Nanti ini bakalan tampil di Prime Video kalau gak salah, dan akan ada 2 season. So let's just wait sampai proses syutingnya selesai. Oke, aku masih bakal balik lagi nanti ya. Jangan kemana-mana teman berdua, aku mau ngajakin kamu sedikit throwback dulu pada satu single dari Audioslave with Like a Stone. Enjoy this one and I'll be back soon after the break guys.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Putra 2 Badai telah berlalu tadi, kayaknya menghantarkan kita di penghujung perjumpaan sore hari ini ya Wak ya. Udah mau jam 6 dan aku mau update singkat aja ini untuk traffic di beberapa titik di kota Batam. Batam Center aman ya, Simpang BI tidak ada kemacetan, tidak ada jam. Yang jam itu adalah Bundaran Madani nih teman Pro 2. Ya Bundaran Madani dari arah Simpang Gelayel ya, dari arah Simpang Gelayel menuju ke Pasir Putih. Wah itu rame banget sih. Ramenya itu dari ini loh, dari after Simpang Kuda ya. Itu kan ada, Simpang Kuda, bukan, Simpang Vihara maksud aku. Simpang Vihara itu kan ada U-turn ya. I don't know, ini ada apa ya? Kayak ada mip-mop nih, kayak ada lampu-lampu biru. Oh, apakah ada rombongan? Or if you can give me an update, boleh banget ya. Ada apa ini di Bundaran Madani? Ini rame banget dari Simpang Gelayel sampai ke Pasir Putih, macet ya say. Tapi kalau dari ini arah yang Batam Center, mau ke Bundaran Madani, mau ke Gelayel tuh gak ada kemacetan, lenggang nih teman Pura 2, arah sebaliknya aja ya. Terus kita bergerak ke mana? Pura Seladi aman, Simpang Kuda juga aman, tidak ada kemacetan ya teman Pura 2. Sotling juga aman, tidak ada kemacetan, lancar. Engku Hamidah juga aman ini malahan yang habis, yang dari arah Batam Center yang tadi habis dari Simpang Madani mau ke Gelayel terus ke Laluan Madani itu juga gak ada macet ya. Berarti macetnya ya malah dari Gelayel menuju ke Batam Center ya teman Pro 2. Pos Damkar dekat Simpang Pambil juga aman nih teman Pro 2. So far itu ya. Jadi kalau kalian mau ke area Batam Center, coba deh cari alternatif yang lain guys. Bisa lewat Ocarina mungkin kalau emang harus ke area Pasir Putih gitu ya. Karena ini sangat tidak kondusif, kemacetannya banyak yang parkir di nggak parkir sih, ini macet ini memang teman Pro 2. Jadi ya it's better to find another way, okay? Dan itu yang menghantarkan kita di penghujung perjumpaan sore ceria hari ini. Azan Maghrib akan berkumandang di menit ke-14 lepas dari jam 6 sore. Sekalian aku pamit dan nanti malam, jaga malam, kalian bakalan ditemenin sama, sebentar aku boleh contekan jadwal dulu ya. Okay, sebentar. Nanti malam siapa ya teman berdua ya, nanti deh. Pokoknya ini nanti malam masih akan ada jaga malam, ada music live chat juga nanti di jam 7 ya. Aku Denok Mutiarawati pamit, enjoy the rest of our program. Ciao, adios, and bye-bye.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia. Apa kabarnya hari ini teman Pro 2 mengawali ya hari Senin di minggu ini. Ada Edi nemenin lo di malam hari ini, tentunya di MLC Music Live Chat, yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia, yang tentunya malam hari ini gak kalah seru nih teman Pro 2. Karena kita udah kedatangan nanti ada seorang pria yang baru aja ngerilis EP terbaru, yang katanya dia sih ada kayak terikatan darah dengan seseorang penyanyi. Ya mungkin lo juga tahu nih teman Pro 2 ya. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Giusti Raka. Yes, yang baru aja ngerilis EP terbaru. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini pengen seru-seruan, pengen bertanya juga, atau mungkin sekedar absen aja juga boleh banget teman Pro 2. Lo bisa langsung aja drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan masih barengan sama Edit Melulu di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena Edit udah barengan sama seseorang yang katanya sih baru aja ngerilis EP terbaru nih. Ada Gius Tiraga.
1: Halo.
0: Halo, what's up bro?
2: Hai,
0: Ais.
2: Semuanya sehat. Gimana?
0: Aduh, gimana hari ini? Aktivitasnya ngapain aja sudah? Ini akhirnya malam hari ini mampir nih ke Pro 2 FM.
2: Iya nih, karena ada Pro 2, ada undangan untuk Pro 2, kayaknya seneng banget ya bisa ada hadir di sini. Jadi ya semoga aku juga lagi memperkenalkan juga album baruku juga.
0: Oke.
2: Jadi adanya wadah dari Pro 2 ini sangat membantu sekali. Thank you banget loh ya.
0: Alright. Tapi apa nih maksudnya kegiatan akhir-akhir ini lagi sering apa selain promo?
2: Tetap manggung ya.
0: Oke.
2: Manggung utama, terus juga mau ada proyekan-proyekan lain lagi bareng teman-teman juga. Itu aja sih, sama promo-promo yang lagi berjalan aja sih.
0: Oke.
2: Untuk setiap harinya ya.
0: Setiap harinya kayak masih berhubung sama musik ya.
2: Iya.
0: Benar. Tapi sebenarnya mungkin belum buat yang belum kenal sama Gius Tiraga. Ini okay. Sebenarnya Gius Tiraga nih siapa sih sebenarnya, maksudnya lu ngebawain genre apa kalau udah bermusik gitu?
2: Jadi aku itu ngebawain genre pop alternatif sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi pop alternatif itu lebih ke pop ballad.
0: Oke.
2: Tapi karena ada beberapa aransemen yang aku bikin, jadi lebih kayak terbuka lagi. Jadi ada instrumen bluesnya di dalam satu lagu itu.
0: Oke, menarik.
2: Di bluesnya itu ada di master dari jagoannya dari album Hana ini.
0: Oh.
2: Jadi judul albumnya itu Hana.
0: Oke.
2: Okay. Nanti kita akan ngobrol tentang Hana lah.
0: Bener. Tapi sebenarnya gue enggak tahu ya, kayaknya makin kesini, makin berkembangnya era, kayaknya genre musik tuh makin luas banget gitu kan.
2: Iya, benar.
0: Sampai akhirnya ya dulu mungkin kita tahu kayak ada pop rock.
2: Iya.
0: Bener-bener ya, saklek di situ ya, kan.
2: Cuman mentok di situ.
0: Tapi sekarang udah ada rock alternatif. Hip dude juga gak ada itu, lagi gitu kan.
2: Naik gila asli.
0: Bener.
2: Gue aja gak kebayang bisa dia bisa bersama siapa?
0: Gen Z-nya
2: dengan wah kok dia bisa berkepikiran ada nyiptain hip hop dangdut gitu ya.
0: Iya sih, bener sih.
2: Wah gila sih. Makanya gue ngeliat Naik Gila ini ya, memang momennya dia, jadi pertahanin lah kayak lagu-lagunya biar lebih oke lagi lah. Tapi lagu-lagunya siap semua sih.
0: Bener kayak apa ya, kayak mungkin itu sesuatu yang baru juga ketika mereka rilis kan. Cuman emang dari awal udah kayak orang-orang pun bisa menerima gitu.
2: Bener ya, juga lucu juga sih dia. Apalagi juga di Hipdut dengan hadirnya dengan Indah Kus.
0: Betul.
2: Oh, gila. Kayaknya aduh mantep banget ya. Mantep banget sih. Asik sih.
0: Bener. Tapi dari sekian banyaknya genre musik ya, mungkin sekarang juga udah ya gak bisa dikotak-kotakan lagi
2: ya,
0: gitu kan. Udah banyak banget gitu kan. Kenapa lo akhirnya milih pop alternatif ini?
2: Jadi pop alternatif ini buat gue tuh karena kebetulan juga kan keluarga gue sebenarnya seniman, musisi semua. Jadi nyokap itu nyanyi di pop.
0: Oke.
2: Bokapnya nyokap itu nyanyinya itu kalau zaman dulu tuh apa ya, kalau Ari Bowo tuh dibilang reggae bukan, tetap tapi pop juga.
0: Iya.
2: Itu yang gue bingungin. Makanya gue lebih nyaman di situnya.
0: Benar.
2: Karena pop alternatif itu kayak gue menyampaikan lirik gue tuh dengan jujur, dengan bisa sampai ke orang pendengar gitu loh.
0: Benar.
2: Jadi lirik yang gue ciptain dengan nada yang gue keluarkan, dengan aransemen musik yang sebenarnya nggak yang simple juga sih, tapi semuanya aman.
0: Benar. Maksudnya ya masih di bidang mungkin populer gitu ya,
2: yang
0: mungkin
2: bener.
0: Lebih bisa diterima oleh banyak orang gitu kan. Benar.
2: Relate-nya sih yang gue pengenin dari setiap pendengar.
0: Oke, I see. Tapi kan lu apa ya, bisa dibilang kayak keturunan lah ya.
2: Okay.
0: Keturunan dari Ari Wibowo yang mungkin kita tahu dengan lagu-lagunya Madu Neracun gitu kan.
2: Ini sangat berat ya sebenarnya. Selalu membawa nama Ari Wibowo itu. Sebenarnya gue sih sangat senang, sangat bahagia. Gue punya seorang kakek yang legend.
0: Yes.
2: Yang lagunya sampai sekarang pun masih bisa dinyanyikan. Mm-hmm. Sampai Gen Z pun masih nyanyi.
0: Yes,
2: ya?
0: Benar-benar.
2: Jadi akhirnya kayak wajar. Gimana ya? Gimana ya kok bisa sih lagu yang bisa ini bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu loh.
0: Benar.
2: Ari Wibowo menciptakan Madu dan Racun, Singong dan Keju kayak.
0: Yes.
2: Semuanya bisa dinyanyikan dengan genre apapun ya.
0: Benar. Bisa diolah dengan genre apapun.
2: Benar.
0: Dan bisa masuk gitu.
2: Benar.
0: Tapi ada nggak sih maksudnya hal-hal yang mungkin mempengaruhi lo akhirnya di karir bermusik gitu? Mungkin dari apa yang pernah diajarin sama kakek gitu kan? Atau mungkin dari nyokap bokap gitu?
2: Gue kalau misalnya bermusik itu cuman dari nyokap ya sama kakek gue. Jadi kayak Ari Wibowo tuh selalu bilang kayak, ciptakanlah sesuatu yang mungkin didengarinnya bisa sampai panjang. Jadi semua semua tahun itu bisa menikmati lagunya. Yeah, dia selalu bilang kayak gitu.
0: Okay.
2: Makanya gue tuh nyiptain lagu hanya untuk bisa didikmatin sampai tahun yang panjang. Panjang. Jadi gak mau cuman sekedar kayak 1 tahun, 2 tahun, abis itu udah gitu loh.
0: Okay. Berarti kayak apa ya, kayak ya berusaha untuk kayak everlasting mungkin ya.
2: Benar.
0: Iya kan. Tapi itu bukan hal yang mudah juga buat dilakukan ya kan.
2: Sangat. Aduh, effortnya gila.
0: Effortnya sih kacau sih.
2: Benar.
0: Tapi apa maksudnya yang akhirnya lo lakuin gitu untuk menciptakan sesuatu yang everlasting ke lagu-lagu lo?
2: Ya ini, jadi terciptanya album Hana ini ya karena cerita dari gue.
0: Okay, pribadi.
2: Pribadi.
0: Okay.
2: Jadi pribadinya ini adalah, jadi Hana ini adalah sebenarnya bisa lebar ya, bisa luas tentang Hana ini. Tapi jujur, gue menciptain lagu ini hanya untuk menyelesaikan janji yang pernah gue janjikan kepada dia.
0: Gitu. Okay.
2: Walaupun dianya sudah tidak tahu di mana, tapi gue laki-laki yang harus memegang janji karena laki-laki itu yang dipegang
0: janjinya,
2: omongannya.
0: Benar, omongannya ya, selain tangannya.
2: Iya, selain tangannya. Itu
0: selain tangannya kan.
2: Iya
0: kan.
2: Masuk.
0: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal album perdana berarti ya?
2: Perdana.
0: Album perdana ya dari Hana ini. Nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: Masih barengan sama Edit di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Giusti Raka.
1: Ayo dong.
0: Alright, tadi kita udah spill soal album perdananya yang baru aja dirilis. Berarti rilisan kapan ini berarti rilis?
1: tanggal 14 Agustus.
0: 14 kemarin. Masih fresh banget.
1: Asli masih anget. Baru dibalik sih.
0: Baru dibalik, benar. Alright, ngomongin soal album ya?
1: EP jatuhnya.
0: EP yang berjudul Hana.
1: Okay.
0: Kita bahas Hananya dulu nih.
1: Okay.
0: Si Hana ini apa nih, nama orang kah atau siapa nih sebenarnya?
1: Bisa kita bilang makhluk aja kali.
0: Okay, makhluk.
1: Makhluk.
0: Okay.
1: Kita bilang makhluk aja deh.
0: Okay.
1: Jadi Hana ini.
0: Mm-hmm.
1: Hana ini adalah sosok orang yang pernah ada, pernah singgah. Jadi kayak kok rasanya ini belum pernah kelar ya, walaupun aku sudah pacaran dengan yang lain, tapi kok pandanganku selalu dia. Akhirnya aku tuangkanlah di dalam lagu.
0: Oh, I see. Berarti sebenarnya Hana ini menjelaskan si sosok itu.
1: Iya.
0: Dari berapa lagu?
1: Lima.
0: Lima lagu lima yang lagu. Ada itu berarti semuanya menjelaskan tentang sosok itu.
1: Iya. Tentang akunya sih sebenarnya. Akunya kayak mengharapkan kembali. Jadi aku di lagu Hana itu adalah ada judul lagunya yang akan menjadi jagoannya adalah di Bodoh ini.
0: Okay.
1: Jadi si Bodoh ini menciptakan suasana yang kayak kok sial banget nih ya. Udah nungguin tapi sekalinya yang gua tahu adalah dia sudah sama orang lain.
0: Oh,
1: kayak gitu-gitulah.
0: Oh, I see.
1: Jadi kayak terlalu bodoh kayaknya ngeharapin sesuatu hal yang enggak jelasnya pasti enggak akan kembali gitu. Kayak gitu.
0: Okay, berarti sebenarnya di EP ini menjelaskan tentang perasaan yang belum selesai berarti.
1: Iya, benar.
0: Jadi apa nih maksudnya yang dirasakan di lagu ini ada di album ini ada apa aja nih berarti dari 5 lagu itu?
1: Jadi yang pertama itu Bodoh ya tentang kebodohanku tentang mengharapkan seseorang. Yang kedua adalah aku ada lagu keduanya itu judulnya Ikhlas.
0: Okay.
1: Itu perih gitu. Jadi itu melambangkan lebih ke universal sih sebenarnya. Jadi kayak terkadang tuh kita tuh kehilangan sesuatu, terkadang kita kehilangan sesuatu tapi kita bilang ya udahlah, gue ikhlasin deh.
0: Oke.
1: Tapi dalam hati kayak mahal lagi harganya. Kayak gitu-gitu loh.
0: Iya, paham.
1: Terkadang itu yang menurut gue adalah ikhlas itu tidak semerta-merta cuman sekedar kayak di mulut aja.
0: Yes.
1: Tapi sesuatu tuh selalu bertahan lagi kembali lagi ke hati.
0: Benar.
1: Jadi kalau misalnya sesuatu yang bilang ah kita udah ikhlas nih, tapi di hati aduh kan bisa kok sebenarnya balik lagi gitu loh. Kalau kita cari dan kita paksa untuk ambil, tapi ya semuanya itu kembali lagi sih.
0: Benar.
1: Karena nggak semua ikhlas itu bisa kita nikmatin sih.
0: Yes, benar sih. Benar. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga?
1: Yang ketiga itu tentang bagaimana.
0: Bagaimana?
1: Ini judulnya adalah bagaimana. Bagaimana itu kayak menceritakan tentang nih aku sudah ngarepin kamu nih, aku nggak tahu kabar kamu di luar sana kayak gimana.
0: Okay.
1: Kabar kamu tuh baik-baik aja nggak sih di luar sana? Atau kamu lagi senang atau kamu sekarang tuh lagi sedih gitu? Akhirnya aku ciptain lagu bagaimana.
0: Okay.
1: Jadi yang salah satu yang membuat kayak oh dia bagaimananya di luar itu aku nggak tahu. Tapi aku pengen banget ngarepin kabar kamu tuh gimana di luar sana, baik atau enggak.
0: Benar. Kayak pengen tahu keadaannya dia tuh gimana sih sekarang gitu kan. Apakah dia bahagia apa enggak atau gimana gitu ya.
1: Atau sudah dapat orang yang tepat. Nah itulah yang bagaimana itu aku nyatakan.
0: Oke.
1: Terus yang keempat ini judulnya Cara Melupakan.
0: Okay.
1: Aku bertanya kepada orang-orang yang kayaknya abis pacaran sama orang ini kayaknya kok dia nggak gamon gitu ya. Kayak nggak ninggalin sesuatu gitu. Gimana sih caranya supaya nggak kayak gitu, soalnya gue nggak bisa gitu.
0: Iya.
1: Gue nggak tahu caranya, coba kasih tahu gue. Makanya gue menciptakan lagu Cara Melupakan.
0: Oke.
1: Dan lagu terakhir itu adalah Masihkah Ada.
0: Iya, yang menceritakan tentang
1: Masihkah Ada ini tentang ini lebih ke spesifiknya ke orang ini, tapi lebih kayak aduh kok nggak kembali, kok malah nggak muncul-muncul ya, harapan itu ya, kayak kayak mempertanyakan lagi kepada Tuhan, Tuhan ini benar nggak sih harapan ini masih ada? Kalau memang masih ada, kasih dong harapan itu biar jangan lepas.
0: Oke. Berarti di sini ada kayak fase mungkin muncul keraguan lagi nih ya.
1: Iya.
0: Setelah mungkin mencari gimana caranya bisa melupakan. Dan di fase ini berarti kayak ada keraguan lagi nih.
1: Betul.
0: Widih.
1: Sakit ya?
0: Sakit sih.
1: Itu semua lagu itu ada sakit semua.
0: Oke. Tapi berarti di EP ini berarti kalau dirangkum ya, ini kan berarti lu tuangkan semua dari cerita yang lu alamin kan?
1: Benar.
0: Lu tuangin dalam apa nih, fase hidup lu selama berapa lama nih di album ini?
1: 6 tahun.
0: Wow, 6 tahun.
1: Selama 6 tahun itu lumayan lama ya?
0: Lumayan loh.
1: Lumayan lama ya?
0: Lumayan
1: ya. Itu kayaknya bukan gamon deh. Kayaknya udah kayak artefak jadinya.
0: Bukan, gamonnya bukan gagal move on, gak mau move on.
1: Gak mau, nolak. Aduh, jangan deh.
0: Jangan deh, kayaknya enggak deh, kayaknya masih bisa deh.
1: Iya, gitu. makanya aku minta harapan sama Tuhan. Ayolah Tuhan, kalau misalnya memang gak ada, kalau misalnya memang masih ada, kasih jalannya.
0: Bener.
1: Tapi kalau misalnya memang gak ada jalannya, masa gak ada sih Tuhan jalannya? Gitu.
0: Tetap paksa harus ada.
1: Begitu, aduh.
0: Astaga, benar-benar. Tapi berarti selama perjalanan 6 tahun ini dan lo bikin 5 lagu di album Hana ini, apa yang lo akhirnya dapetin ketika lo nulis album ini menuangkan semua dalam bentuk lagu?
1: Tenang sih.
0: Oke.
1: Akhirnya gue bisa ngerasain tenang. Kayak, wah, akhirnya lagu ini selesai, album ini selesai. Akhirnya udah kayak, Oke, nih gue bakal narok ini lagu apa? Narok harapan gue ada di sini semua.
0: Benar.
1: Jadinya akan seperti apa? Dianya akan kembali atau bagaimana? Tapi yang jelas adalah ini udah gue selesaikan janji gue untuk dia gitu.
0: Oke. Berarti apa ya? Kayak menuntaskan lah ya.
1: Iya, menyelesaikan aja sih sebenarnya. Ya. Benar-benar. Selama 6 tahun ini kalau misalnya gue nggak bergerak seperti itu, aduh kayaknya gue bakalan mati penasaran. Ya. Kan itu Pak, bete banget gue udah di pohon gitu mati gara-gara penasaran.
0: Iya benar. Ya, kejebak lagi di sini
1: gitu. Ya, ini lagi gitu.
0: Oke. Dan tadi kita juga sempat nge-spill kalau jagoan di album ini adalah si Bodoh.
1: Bodoh.
0: Ya, berarti ya mungkin secara apa ya kayak umum menggambarkan tentang fase perjalanan 6 tahun ini berarti.
1: Iya, benar.
0: Benar ya. Berarti apa tadi Bodoh itu bercerita tentang
1: sialnya aku gitu ya Bas. Liriknya tuh sungguh sialnya aku terlalu mencintaimu padahal dirimu sudah bersama dengannya. Oh bodohnya. Sakit gak tuh? Aduh, kacau sih.
0: tapi lu nulis lagu-lagu di album ini sambil nangis enggak, Bro?
1: Aduh, gua kalau bikin lagu tuh kayak udah gua yang penting ada kertas, ada pulpen sama air mata sih.
0: Totonyes. Jadi enggak heran kalau ditulisannya nanti agak ngeblur, hilang kena air gitu.
1: Iya, makanya kan aduh tadi nulis apa di sini ya? Aduh, luntur
0: kena air mata ya. Astaga. Oke deh, kita abis ini bakal dengerin dulu jagoannya ya di EP ini adalah Bodoh. Ya mungkin buat kamu yang pengen bertanya, mungkin juga relate gitu
1: bener,
0: ada di situasi ini kayak lu udah tahu kayaknya nggak bisa, cuman kok masih berharap gitu ya. Nah itu dia, mungkin nanti bisa kasih tahu pendapat lu tentang lagu ini kayak gimana ya. Jadi langsung aja, ini dia Bodoh.
2: Music Life Chat. Life Chat.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Gusti Raka.
2: Halo.
1: Alright. Tadi kita udah dengerin salah satu singlenya di album Hana ya, Bodoh. Ini dari awalnya tarikannya udah blues banget ya.
2: Parah. Itu kemarahan gue sih sebenarnya.
1: Okay. Berarti apa maksudnya dengan lu memasukkan blues ini, emang sebenarnya ada emosi yang pengen dimasukkan atau gimana nih sebenarnya?
2: Waktu itu sih di dalam gue bikin musiknya ini adalah gue bingung gitu loh. Kalau misalnya di dalam musik, di dalam judul Bodoh ini gue masukin distorsi, kayaknya terlalu kasar deh. Kayaknya marahnya marah. Kalau kita bayangin ada marahnya itu marah nggak cool.
1: Okay. I see.
2: Jadi kayak gue ini pasti marah gitu. Tapi bagaimana dengan marah yang kayak
1: elegan gitu ya?
2: Apa kamu?
1: Gitu. Asik. Kamu. Okay, akhirnya memasukkan unsur-unsur
2: blues ini. Ya. Karena blues itu kayak nunjukin kayak apa kamu? Gitu loh.
1: Ada kayak marah, cuman ada coolnya,
2: iya.
1: Ada elegannya.
2: Iya, sama gitu ya. Kayak Papa mau ikut.
1: Asik.
2: Mau ikut,
1: Bapak pulang ya.
2: Aduh, bahaya, berat.
1: Bener. Oke.
2: Okay. Jadi dari situlah
1: akhirnya memasukkan nuansa blues ini. Berarti, tapi kalau secara garis besar di album ini akan sama nuansanya dengan album apa single Bodoh ini atau enggak sebenarnya?
2: Enggak semua. Jadi blues di ini adalah kemarahan gua aja untuk kayak. Oh, di sini di lagu ini gue, makanya judulnya adalah Bodoh. Itu kemarahan untuk diri gue sih sebenarnya.
1: Okay.
2: Kayak lo tuh sebenarnya maunya kayak gimana sih kah, orang yang udah cabut kok, tapi kalau masih bertahan di sini gitu lo. Kayak gue bisa bicara sama kepribadian gue yang lain.
1: Benar.
2: Oh, gue kayak ya udah. Lo nanyain kayak gitu ya gue nggak tahu, nggak punya jawabannya. Orang yang mau bagaimanapun ini perasaan gue gitu.
1: Bener.
2: Jadi akhirnya gue marahnya di situ.
1: Okay, meluapkan di lagunya ini ya, si bener. Bodoh ini.
2: Bener.
1: Ya. Tapi mungkin kalau semisal nih ada teman pro 2 yang mungkin kejebak di hal yang sama di lagu ini, apa sebenarnya pesan yang mungkin akan lo sampaikan ke orang itu?
2: Kalau yang gue sampaikan adalah, ya walaupun ini gue juga belum selesai ya, ibar kasarannya, tapi Tuhan itu baik bagi gue. Jadi berpikirlah kalau Tuhan itu baik, membuat kalian berpisah itu bukan karena sesuatu hal yang tidak baik-baik saja gitu loh.
1: Benar.
2: Buatlah sesuatu hal yang ditinggalkan itu menjadi hal yang bukan karena dia Tuhan itu jahat gitu loh, tapi karena Tuhan itu baik gitu loh. Karena kebahagiaan itu tidak bisa kita ukur dari apapun loh.
1: Bener sih.
2: Walaupun kita lihat adalah wanitanya sayang sama kita, bahagia sama kita, tapi kan kita nggak tahu sisi luarnya kayak gimana.
1: Iya gitu sih, benar. Jadi kayak ya sebisa mungkin kita harus apa ya, kayak bersyukur.
2: Iya benar. Gitu kan. Benar. Makanya hargailah seseorang yang sudah kamu dapatkan. Treatlah dia seperti layaknya ratu aja.
1: Benar.
2: Tapi jangan lupa kita juga harus dapatkan adalah ratu itu harus men-treat rajanya seperti apa.
1: Ah, itu dia. Itu juga harus penting, gitu kan?
2: Iya.
1: Bener kan?
2: Jadi kalau misalnya sesuatu hal kita tuh di dalam hubungan itu tidak bisa semuanya itu 50-50 atau kita yang 90 dia yang 100.
1: Yes.
2: Jadi kita bisa besoknya itu 30.
1: Benar.
2: Wanitanya 70.
1: Benar.
2: Bisa besoknya kita yang 90, wanitanya 10. Ya, kayak gitu-gitulah.
1: Benar.
2: Jadi kita harus menghargai itu semua sih.
1: Yes, itu definisi saling melengkapi sebenarnya.
2: Betul. Betul banget.
1: Benar. Itu namanya baru adil sebenarnya.
2: Adil. Adilnya adil itu sebenarnya gitu. Bukan bagi rata ya.
1: Benar. Itu namanya bagi rata, bukan adil namanya.
2: Harus dibedakan kan tuh adil dengan bagi rata.
1: Bener. Kadang mungkin ya ada yang namanya juga manusia gitu kan. Bener. Kadang mungkin kayak ya mood kita mungkin 30%, pasangan kita yang harus 70%.
2: Iya,
1: gitu kan?
2: Benar.
1: Saling melengkapi.
2: Apalagi gitu pulang kerja bareng-bareng gitu kan, terus tiba-tiba kayak udah tahu kita pulang kerja gitu, suguin kopi bukan marahnya gitu.
1: Bener.
2: Kan. Harusnya ada yang kayak gitu-gitunya.
1: Betul.
2: Komunikasi lebih penting.
1: Kompromi juga penting.
2: Nice.
1: Itu asik.
2: Berat. Aku siapa sih sebenarnya tiba-tiba mungkin.
1: Oke. Berarti tapi lu ini enggak maksudnya prinsip hidup lu gitu kan, ketika mungkin lu menemukan sesuatu yang ketika lu kejar itu kayak lu ngerasanya makin jauh gitu kan. Apakah menurut lu itu emang harus lu kejar atau lo harus mengikhlaskan. Lo paham gak pertanyaan gue?
2: Oh, paham.
1: Oke, oke.
2: Gue bisa jawab itu.
1: Oke.
2: Okay, jadi, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Mulai pembahasan. Emang gini tongkrongan cowok, emang gini ya.
2: Jadi, menurut gue adalah, kalau misalnya kita mengejar sesuatu hal, tapi sesuatu halnya yang kita kejar itu akan lebih menjauh, lebih baik kita berhenti.
1: Oke.
2: Okay. Karena sesuatu hal, kembali lagi nih, sesuatu hal yang dipaksakan itu tidak akan baik.
1: Benar.
2: Kalau lu memaksakan sesuatu, oke, okay, pasti awalnya akan baik, tapi kesana-kesananya itu tidak akan baik.
1: Benar.
2: Jadi berjalanlah sesuai arahan gitu loh, berjalanlah sesuai apa yang lo inginkan, tapi jangan memaksakan semuanya itu dengan pikiran kita. Karena
1: iya sih.
2: Ya itu yang tadi gue bilang adalah kita tuh harus bisa bekerja sama dengan orang lain juga. Jadi kalau misalnya kayak orang, kita kadang-kadang cowok, palingan curhat sama cowok juga ya.
1: Yeah.
2: Aduh, gue lagi kayak gini, lagi nih.
1: Benar-benar.
2: Terus tiba-tiba nanti cowoknya kasih inputan. Itu ya bukan berarti dia, kadang-kadang kan inputnya kayak kita sudah tahu nih kepala kita, gue harus ngejar dia. Tapi kayak kalau teman kan kadang-kadang kayak ngasih tahu, ya udah, lu kejar, tapi tetap tahu resikonya apa.
1: Yes.
2: Pasti kan teman akan menjelaskan seperti itu. Makanya apapun yang kita pikirkan itu sharing lah.
1: Yes.
2: Jangan kita pemikiran sendiri aja gitu. Enggak bagus sih sebenarnya.
1: Benar.
2: Capek sendiri nantinya.
1: Yes, benar.
2: Kalau tahu ya duduk di pinggiran, hujan-hujanan. Kenapa, Bre? Galau. Apalagi?
1: Tahu-tahu jadi album gitu.
2: Iya, itu saya. Itu saya.
1: Alright. Oke, balik lagi ngomongin soal album Hana ini nih. Jadi kalau ngomongin soal proses produksinya, Bro. Lo menemukan kesulitan enggak di album ini?
2: Kalau kesulitan sih enggak ada ya, karena tim gue tuh sangat profesional banget. Jadi gue minta sesuatu hal kayak gitarnya dibikin kayak gini ya, drumnya dibikin kayak gini ya. Itu kadang-kadang drummer gue juga ngasih gue inputan, kak kalau misalnya dibikin kayak gini kayaknya lebih asik, coba dimainkan dulu. Jadi meringankan banget. Meringankan banget dengan adanya Mas Kamga.
1: Yes.
2: Muhammad Kamga. Jadi dia sangat selancar itulah ngebuat gue kayak nyanyi itu nggak harus susah. Dia bilang dia mencari polanya dan segampang itu dia yang ngedirect.
1: Oh wow. Oke.
2: Gue nyanyi 3 lagu sama dia. Ini percaya nggak percaya? Gue nyanyi 3 lagu gue ini itu cuma 2 jam.
1: Buset, cepet tuh.
2: Cepet. Backing vokalnya 1 sip. Karena layarnya banyak banget Mas Kamga. Ayo dong, ininya, wah gila. Backingnya itu enak banget.
1: Kacau sih bro.
2: Makanya di semua lagu gue tuh backing vokalnya adalah Muhammad Kamga.
1: Widih.
2: Jadi gue makasih banget sama Muhammad Kamga, udah mau selalu support gue. Terus juga di master mixingnya itu ada Ryan Sunitro. Ryandra Sunitro.
1: Iya.
2: Drummer Baku Cakar.
1: Bener.
2: Dia yang ngemas itu menjadi nikmat di kuping gitu.
1: Bener.
2: Nah itu dia semua tangan-tangannya dia. Makanya gue seneng banget sih. Di tim gue tuh sangat orang yang sangat
1: gokil.
2: Wih gila, orang-orang gila semua. Jadi
1: bener.
2: Ada Javier, gitaris gimbal gue. Ada Yuda. Ada Yusril, ada Yodi, ada Sony. Wah gila, tim gue tuh banget. Fahri itu kayak, kah ini bikin kayak gini, ayo deh kita meetingin dulu kayak gimana maunya. Lu maunya kayak gimana, kayak gini. Oke, kita masuk langsung semuanya. Segampang itu. Dan gue juga rekaman gue juga di Massive kan kebetulan.
1: Oke, I see. Oke, berarti gimana experience lu atau mungkin apa sih hal yang lu dapetin ketika lu kerja sama Kamga gitu kan, sama produser lu dan tim lu semuanya gitu.
2: Wah, happy banget sih. Gue bangun pagi tuh cuman pengen, aduh gue harus rekaman nih. Saking happy-nya gue. Pagi nih biasanya kita musisi malam baru tidur. Pagi nih,
1: gitu. Pagi ini rekaman nih, gas ayo.
2: Gitu. Ayo, ya itulah. Prima suara itu juga sangat ini banget ya, karena kan gue juga punya bokap angkat yang sekarang ini adalah memodali gue di dalam Prima Suara Record. Namanya Rendra Sunitro, namanya Rendra Nurwana. Jadi kayak, wah dia sangat apa sih mau nyeraka nih gitu. Aku pengen buat kayak gini. Oke. Jadiin kayak gitu loh, sesimpel itu dia. Makanya begitu udah jadi kayak, aduh, kayaknya kok nikmat banget ya.
1: Oke. Okay.
2: Bekerja dengan banyak orang kayak gitu-gitu senang sih.
1: Iya. Kadang-kadang mungkin ya kita ketemu banyak orang juga pasti ada insight lah yang bisa kita dapetin.
2: Iya, bener, kan. Iya, benar. Karena kan kalau misalnya gue cuman mikir sendiri, ya mungkin enggak akan sebagus ini.
1: Benar. Benar.
2: Karena kan gue punya idealis dalam berseni.
1: Itu
2: kan?
1: Dia gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gius Tiraka,
2: ngomongin
1: soal albumnya, EP perdananya Hana. Buat kamu yang punya pertanyaan, habis ini bakal gue sapa-sapa dan bacain pertanyaan kamu. Jadi buat kamu yang mau bertanya, langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 801 05. Jadi pastiin buat kamu, pantengin terus MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: ngebacain ya pertanyaan-pertanyaan kamu. Ini sudah ada yang masuk ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta, jujur panjang. Tapi enggak apa-apa.
1: Seru lah.
0: Seru bener. Seru karena dong. Pertanyaannya juga menarik gitu menurut gue gitu kan. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku Lara Purnamasari. Karena mau tanya nih. Kak Giusti, kalau kita melihat perjalanan kakak dari awal bermusik sampai sekarang, termasuk bagaimana kakak ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan merangkum pengalaman pribadi dalam Ipihana. Menurut kakak sendiri, sebenarnya kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan justru tanpa sadar mulai kehilangan jati dirinya karena terlalu mengikuti selera pasar?
1: Wah,
0: nah kan? Yeah. Gokil ya, nah. Gokil ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Bener, gimana, gimana? Karena kan lo ambil genre pop alternatif
1: ya,
0: nih.
1: Iya, benar. Panjang banget. Tapi aku makasih banget loh, ini, walaupun panjang. Oke, coba bisa diulangin lagi pertanyaan dari yang depan-depannya aja, satu-satu gitu ya.
0: Oke, ini gimana ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan kerangkum di album Hana ini?
1: Oke, tadi udah sebenarnya tadi udah aku jelasin sih dengan cara sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi, jadi ngerasain kayaknya apa yang aku rasakan banyak orang juga ngerasain gitu loh.
0: Benar.
1: Makanya terjadilah album Hana ini adalah sebenarnya bisa jadi juga orang juga pernah merasakan ini tapi tidak tahu dengan bentuk apa mereka mengeluarkannya, memuntahkannya kayak gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Makanya aku bikinlah Hana ini. Sebenarnya kalau misalnya didengar semua lagunya, itu semuanya sangat universal banget.
0: Oke.
1: Dan itu pasti dalam hidup kita pasti pernah merasakan ini.
0: Yes, benar-benar. Gitu. Ini tema yang mungkin ya setidaknya sekali seumur hidup mengalami gitu kan.
1: Benar. Patah hati itu pastilah.
0: Yes,
1: benar.
0: Itu hal yang wajar karena kita juga punya ekspektasi ya kan.
1: Iya, benar.
0: Bisa patah juga
1: sih ekspektasi
0: itu ya. Dan ini kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan ini kayak hilang arah cuman ngikutin tren yang ada gitu kan. Mungkin sekarang di era media sosial ya mungkin kayak bikin lagu viral segala macam gitu kan. Sekarang kayak mungkin ada apa kayak rumusnya ya, secara tidak langsung mungkin orang-orang bikin kayak ada rumusnya gitu.
1: Oke. Kalau itu sebenarnya kayak viral atau enggak, sebenarnya kalau misalnya kita mau menciptakan sesuatu hal cuman dituntut untuk viral, kalau gue sih enggak.
0: Oke.
1: Karena gue berpikirnya kalau misalnya gue cuman membuat sesuatu hal untuk viral, berarti dia bisa kapan aja pergi, kapan dia datang, kapan dia pergi.
0: Betul.
1: Enggak, gue enggak mau itu.
0: Yes.
1: Gue maunya apapun yang gue ciptakan, gue pengennya semuanya tuh panjang.
0: Betul.
1: Gitu. Makanya kalau misalnya dibilang ikutin pasar, kayaknya gue juga nggak ngikutin pasar deh.
0: Iya.
1: Karena gue nggak mau sesuatu, gue nggak mau terlalu disetir sama apa yang ada sekarang
0: betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadi lebih baik ya udah sih, gue nggak tahu mau sampai kapan, tapi yang jelas adalah gue akan membuat, yang penting gue akan membuat sebuah karya yang bisa kalian nikmatin.
0: Oke, alright, itu ya tadi ya, dan semoga nanti ngejawab sih harusnya pertanyaan semuanya
1: iya.
0: Sih karena ini masih banyak pertanyaan cuman kita tidak ada waktu ya.
1: Boleh.
0: Dan ini ada juga dari siapa nih, dari nama lu siapa sih, nggak ada namanya. Oke, katanya lagunya bagus bang, katanya abangku suka lagunya. Waduh. Tapi katanya kalau mau collab kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Kalau mau collab ya pertama aku pengen yang tadi gue bilang adalah gue pengen collab sama Pamungkas.
0: Oke.
1: Gue pengen collabs bareng. Tidak harus kita berdua ya, entah kita bikin workshop atau bareng-bareng. Gue pengen sama Petra si Hombing.
0: Benar.
1: Gue pengen banget duet sama atau bekerja sama bareng sama Pongki Barata. Mas Pongki, gue pengen banget. Iya, kalau bisa untuk ceweknya gue pengen sama Yura atau Citra Scholastika sih.
0: Itu juga materi yang banyak lu dengerin juga.
1: Iya kan? Iya, itu yang selalu menghiasi kuping gue sih. Lagu mereka sih gila sih.
0: Oke, ini di YouTube juga ada dari Bang Suy, ada Avan juga, ada Najwa juga, dan ya itu juga ada teman-teman dari YouTube. Selamat malam ya, karena salam dari Pemalang, salam dari Depok gitu ya.
1: Jauh banget.
0: Jauh ya.
1: Jauh banget, 300 kilo.
0: Aduh.
1: Dari Pemalang.
0: Oke, apa nih? Oke, terakhir deh, mungkin di EP ini sudah ada MV-nya kah yang bisa ditonton atau visualizer?
1: Kita masih ngebuat video lirik sih ya.
0: Oh, video lirik ya.
1: Iya, tapi visualnya itu gue menceritakan tentang ada di setiap

0: gambar itu ada ceritanya.
1: Oh wow.
0: Jadi ini dalam waktu dekat ini EP-nya akan keluar. Video liriknya akan keluar. Jadi yang ada video lirik yang pertama itu adalah Masihkah Ada. Itu sudah ada. Tapi yang Ikhlas Itu Perih, Bodoh, Bodoh kapan ya? Aku lupa, nanti minggu ini kalau nggak salah. Minggu ini kita keluarin.
1: Oke. Paling kalau bisa dicek update-nya, bisa ke mana nih sosial media?
0: Langsung ke Giusti Raka.
1: Oke.
0: Langsung Giusti Raka. Terus kalau misalnya TikTok juga sama Giusti Raka, YouTube juga sama Giusti Raka. Dan kalau misal mau tahu updatean lebih banyaknya, ke Prema Suara Record.
1: Oke. Bisa dicek ya.
0: Dan juga manajerku Grizzly namanya, bisa lihat langsung di akun aku di Instagram. Kalau misalnya kita mau manggung, bisa ngubungin dia sih.
1: Alright, langsung aja, pokoknya bisa dicek di semua sosial medianya. Lagunya bisa didengerin di semua DSP dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Thank you.
1: Alright, terima kasih
0: Gusti. Thank you mas.
1: Thank you so much. Sukses selalu.
0: Banget. Sukses. Amin amin. Lu juga.
1: Alright, semoga kita nanti ketemu di lain kesempatan. Ya.
0: Oke, gue tunggu. Gue sangat nunggu itu. Thank you Pro 2.
1: Alright, terima kasih juga teman Pro 2 udah seru-seruan malam hari ini, dan jangan kemana-mana. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan
0: Giusti Raka pamit.
1: Alright, bye-bye.
0: Bye-bye. Music Life Chat.

0: Radio FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Radio FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Memuja pulang yang indah permata.

Kembali Mavel, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam untuk Opre 2. Kembali bergezal di Darmawan di hari Senin 24 Agustus 2026. Beberapa dari kamu mungkin menganggap hari ini hari kejepit, hari tertindih karena besok libur lagi, ya kan? Tapi ada beberapa mungkin yang tetap masuk kerja dari Senin, ya, tadi pagi maksudnya. Terus jam segini baru pulang atau mungkin ya ngerencanain sesuatu kayaknya besok kemana enaknya gitu, ya kan? Ya pokoknya lancar-lancar apapun kegiatan dan juga rencana kamu untuk hari ini dan besok, Tom Pro 2, ya. Yang long weekendnya dari Kamis sampai besok, wah enak banget, oleh-oleh dong. By the way, kayak biasa aku nemenin kamu sampai ke jam ngantuk alias jam 12 malam dengan info-info happening dan juga lagu-lagu hits Indonesia dan juga mancanegara yang siap nemenin aktivitas dan perjalanan kamu malam ini, ya. Jadi pastikan jangan kemana-mana dulu. Keep stay Channel Opera 2 Alpha. Now back to song, I Have a Good One from Alex Crichton with What If I Call.

0: Kamu pernah nggak sih nunda belajar sesuatu karena ngerasa, ah, aku nggak bakal bisa?
1: Padahal semua orang juga pernah jadi pemula. Nggak ada yang langsung jago di hari pertama.
0: Yang bikin seseorang berkembang bukan karena selalu sempurna, tapi karena mau terus mencoba dan nggak gampang menyerah.
1: Hari ini mungkin baru belajar satu hal, besok nambah lagi. Lama-lama kemampuan itu akan jadi bekal yang berharga.
0: Gak perlu sibuk membandingkan diri dengan orang lain.
1: Yang penting, hari ini kamu lebih baik dari kemarin.
0: Terus belajar, terus berkembang, dan nikmati setiap prosesnya.
1: Karena langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan.

Oleh Mavel, Pro 2 Mata Otomat terbaik kepada Paul Arro. Biar kita jadi kenangan. Di jam 8.32 waktu Indonesia Barat, of course masih bergezel di Dharma di Jaga Malam. Dan bagi kamu hari ini ya, Senin, selamat istirahat untuk kamu yang mungkin baru aja balik dari aktivitas hari ini. Tolong Pro 2, hati-hati di jalan untuk kamu yang lagi berkendara, right? Ini satu headline dari USS Feed di Instagramnya. Ya, jadi kalau ngomongin imigrasi dan paspor yang kebayang mungkin ngantri. Iya kan, ngisi-ngisi formulir, prosesnya lagi gitu ya. Tapi beda sama kantor imigrasi yang satu ini cuy. Ada kantor imigrasi Gorontalo. Dia punya cara yang menurut aku sih out of the box ya, buat sosialisasi layanan mereka ya. Jadi mereka justru menggunakan video bergaya anime. Konten ini merupakan karya seniman Miu First. Terus dipakai untuk memperkenalkan layanan keimigrasian kepada masyarakat dengan cara yang lebih fresh dan pasti dekat dengan Gen Z, dekat dengan anak muda gitu ya kan. Jadi salah satu layanan yang disosialisasikan adalah percepatan paspor. Jadi kalau teman Pro 2 tuh kan lagi butuh banget paspor cepat. Nah, layanan ini memungkinkan paspor diselesaikan di hari yang sama ya. Tapi tentu dengan adanya biaya tambahan, cuy. Dan selain percepatan, imigrasi Gorontalo juga terus mengembangkan layanan yang lebih mudah dijangkau masyarakat di sana. Jadi memang mereka juga punya apa namanya layanan paspor di luar kantor alias jemput bola. Dan menurut aku sih penggunaan anime buat sosialisasi menarik. Nggak kepikiran sama sekali, bisa-bisanya gitu ya kan, di luar Nurul gitu ya. Jadi kalau informasi soal layanan pemerintah yang biasanya mungkin formal, kaku, 2 detik, 3 detik, Gen Z ngeliat langsung skip. Nah sekarang bisa dikemas dengan visual yang mungkin lebih relate sama masyarakat, khususnya anak muda. Nih bisa jadi konsep baru ya buat beberapa instansi-instansi pemerintah yang mungkin biasanya, aduh kalau terlalu formal dan kaku nggak FYP gitu ya kan. Jadi harus memasukkan unsur-unsur Gen Z lah gitu. Gokil nih imigrasi Gorontalo ya. Infonya aku lihat langsung dari USS Feed on Instagram. And now back to Sarah Nona with Hong. Still and stay channel Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

dengan Hayalan di 105,5 FM Pro 2 Batu Otomat Terbaik Kamu. Terima kasih. Jurnal Pro 2 ada satu headline. Ini ada Jojo alias Jonathan Christie yang berpeluang jadi pebulu tangkis peringkat satu dunia. Bukan satu provinsi, satu kota, apalagi satu-satunya, bukan ya? Peringkat satu dunia, akhiri puasa 26 tahun tunggal putra Indonesia. Coming up next, bakal aku spill selengkapnya. Skip stage, Rampro 2 FM.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Beber Nadia, peluk aku sekarang di 105,5 FM untuk buat terbaik kamu. Sesuai headline aku spill tadi, nomor 2 Jojo alias Jonathan Christie ini berpotensi bikin sejarah baru buat bulu tangkis Indonesia khususnya. Walaupun memang langkah Jojo di kejuaraan dunia 2026 harus terhenti di babak 16 besar cuy, namanya justru berpeluang naik ke peringkat 1 dunia weh di BWF pada pembaruan ranking hari besok ya, Selasa 25 Agustus. Kok bisa Zaldi? Karena memang dalam sistem ranking BWF itu bukan cuma poin Jojo yang dihitung, tapi hasil para pesaingnya juga ngaruh, punya pengaruh terhadap posisi akhir gitu ya. Jadi salah satu yang paling penting adalah hasil Chou Tian dari Taiwan. Nih Chou ini menjadi salah satu pesaing terdekat Jojo yang harus terhenti di semifinal setelah dikalahkan Kodai Naraoka. Karena gagal mencapai final, tambahan poin Chou itu ternyata belum cukup untuk melewati perolehan Jonathan alias Jojo. Jadi kalau berdasarkan kalkulasi dari MSWS Tracker, Jojo ini diproyeksikan mengumpulkan 87.631 poin dalam ranking terbaru. Nah, sementara wakil Perancis Christo Popov ini diperkirakan berada di posisi kedua dengan 87.002 poin. Jauh banget sih jujur bedanya sama berdua. Kalau hitungannya tepat, Jojo ini bakal unggul 629 poin. Dan kalau ranking ini benar-benar dikonfirmasi BWF Selasa besok, ini bakal jadi momen bersejarah weh. Karena Jojo akan jadi tunggal putra Indonesia pertama yang kembali menduduki peringkat 1 dunia di era sistem ranking BWF saat ini. Jadi terakhir tuh tunggal putra Indonesia berada di puncak ranking dunia Taufik Hidayat di tahun 2000. Which is udah 26 tahun penantian ini kosong puasa kita ya kan. Jadi walaupun memang Jojo gak berhasil melangkah jauh di kejuaraan dunia, hasil para rivalnya justru ngebuka jalan menuju puncak doi ya. Kalau memang nanti ranking BWF resmi keluar dan Jojo benar-benar jadi nomor 1 dunia, teman berdua, kita bukan cuma ngelihat kemenangan seorang atlet, iya gak sih? Tapi sejarah baru bulu tangkis Indonesia after 26 tahun. Good luck untuk Jojo. Ya semoga ini hasilnya kita dengar besok, di update besok, dan benar-benar jadi apa resmi gitu ya, jadi juara satu, sorry, peringkat satu dunia. Wih, ngeri banget ya, peringkat satu di dunia Jojo, ya kan? Kalau kamu peringkat satu di hatinya, tidak. Kamu bukan satu-satunya, tau berdua. Kamu salah satunya. By the way, coming up next ada Dua Lipa with Training Season. Ini tuh versi live-nya viral setelah 1 tahun ya. Jadi versi live-nya itu di bagian, aduh, lirik yang berseliweran lah di TikTok, teman berdua. Aku pikir emang itu live baru dari Dua Lipa, ternyata pas aku ceki tadi di YouTube, wah udah 1 tahun yang lalu dan baru viral sekarang, ya kan? Langsung lah aku mainkan. So this one from Dua Lipa with Training Season. Have a good one and enjoy with the song.

0: Agustus tuh selalu punya satu tradisi.
1: Apa tuh?
0: Keluar rumah, lihat tetangga udah pasang bendera, terus panik sendiri.
1: Oh iya lagi, ih rumah kita belum tahu. Terus pas sadar, langsung nyari bendera yang entah disimpan di lemari mana gitu ya.
0: Itu dia, kadang nemunya cepet, kadang nemunya sekalian ketemu rapor SD.
1: Iya lagi, tapi yang penting akhirnya kan tetap dipasang ya Wak ya. Karena merah putih itu bukan sekedar pelengkap bulan Agustus, tapi pengingat kalau kita hidup di negeri yang diperjuangkan dengan penuh pengorbanan.
0: Setuju, jadi jangan nunggu tetangga dulu baru ikutan, biar semangatnya datang dari diri sendiri.
1: Terus kalau semua rumah udah pasang merah putih, jalanan tuh jadinya kayak lebih hidup gitu ya. Lihatnya juga jadi bikin bangga.
0: Nah sama satu lagi, jangan sampai yang paling semangat ngibarin bendera malah anginnya.
1: Iya lagi, yuk pasang merah putih sebelum tetangga bilang, eh rumah sebelah kayaknya masih di bulan Juli deh.
2: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Mari semarakan kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih.
3: Produser. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Ada Ayat Gita, tenang saja ini hanya fase. Dan berikan di jam 9.51 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Gita Mbredo. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital. Bisa kau dapatkan secara gratis di Google Play Store dan App Store, right? Ada satu headline dari RRI.co.id ya. Ini ada Netflix yang tambah 4 pemain One Piece Season 3 ya. Di bakal aku spill coming up next. I keep stage around Pro 2 FM. Now back to song. Aku punya satu lagu dari Nicki with Back Burner. Enjoy!

Mie instan mungkin sudah menjadi salah satu makanan yang akrab di kehidupan sehari-hari. Praktis, mudah disajikan, dan memiliki beragam pilihan rasa. Namun, tahukah kamu bahwa mie instan pertama kali diciptakan untuk membantu mengatasi krisis pangan? Mie instan ditemukan oleh Momofuku Ando pada tahun 1958 di Jepang. Saat itu, kondisi pasca perang membuat kebutuhan akan makanan yang praktis dan terjangkau semakin tinggi. Setelah melalui berbagai percobaan, Ando berhasil menciptakan mie yang dapat diawetkan melalui proses penggorengan dan cukup disajikan dengan air panas dalam hitungan menit. Produk tersebut kemudian dikenal dengan nama Chicken Ramen dan menjadi cikal bakal mie instan modern yang kini dinikmati oleh jutaan orang di berbagai negara. Seiring perkembangan zaman, mie instan hadir dalam berbagai bentuk, rasa, dan inovasi yang menyesuaikan selera masyarakat di seluruh dunia. Dari sebuah ide sederhana untuk memenuhi kebutuhan pangan, mie instan kini menjadi salah satu makanan paling populer di dunia.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Masih dengerin 105,5 FM Pro 2 Batang Toba terbaik kamu. Sesuai lah yang udah aku spill tadi Toba Pro 2, nah ngomong One Piece kayaknya harus merapat dulu ya, karena memang Netflix baru aja nambah 4 aktor baru nih untuk live action One Piece Season 3 yang bakal membawa cerita menuju salah satu arch paling ikonik, Alabasta. Jadi 4 aktor baru yang bergabung, ada Emilio Sakuraya sebagai Koza, ada Omid Abtahi sebagai Toto, Jimmy Ward sebagai Pell, dan Nabil Khan sebagai Chaka. Jadi buat yang ngikutin banget anime atau manganya, ini nama-nama karakter udah pasti gak asing lagi ya. Yang bikin makin hype juga guys, seluruh kru topi jerami juga bakal comeback gitu ya. Inaki Godo sebagai Luffy, Makinyu sebagai Zoro, Emily sebagai Nami, Jacob sebagai Usopp ya, dan Taz Kaler sebagai Sanji. Karita Chandran juga kembali sebagai Miss Wednesday bersama dengan Mikaela Hoover yang bakal memerankan Cooper ya. Selain itu juga Joe kembali memerankan peran Mr. Zero. Terus juga ada Lera sebagai Miss All Sunday dan Sandiel sebagai Nefertari Cobra. Dan musim ketiga ini juga kedatangan beberapa nama baru yang gak kalah menarik ya. Ada Cole sebagai Bonclay, ada Solo sebagai Portgas, ada Daisy Head sebagai Miss Doublefinger, dan Audo sebagai Mr. One. Yang paling bikin penasaran itu pasti gimana nih live action ini bakal menerjemahkan Alabasta saga ke dunia nyata gitu ya kan. Itu yang bikin penasaran tuh Bro 2. Jadi kalau ngomongin Alabasta, kita nggak cuma dapat peluangan bajak laut ya, tapi juga konflik kerajaan, ada perangnya juga, persahabatannya, terus kayak sampai karakter-karakter ikonik juga bakal bikin emosi naik turun gitu ya. Jadi kabar baiknya produksi musim ketiga ini udah rampung di Cape Town, Afrika Selatan, jadi sekarang tuh tinggal menunggu hasil akhirnya aja cuy. Jadi kalau aku boleh nanya, kamu lebih excited lihat Ace Bonclay atau justru penasaran sama penampilan Pell dan Chaka? Ya jelas, Alabasta is coming and we are not ready. Iya kan cuy? Mungkin aku beberapa, salah satu orang yang suka sama One Piece, tapi yang ngikutin banget gitu, enggak gitu ya. Jadi kalau kamu misalnya udah dari awal ya, udah ngikutin banget, ini salah satu kabar yang ditunggu-tunggu banget nih gak sih. Jadi ini bakal ditunggu aja hasil akhirnya, dan kayaknya bakal segera tayang di Netflix juga dalam waktu dekat ya. Info barusan aku langsung dari rri.co.id. Now back to song, ada Fabio Asher, Nikmati Sakitnya, coba di Pro 2 FM.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

0: Stay tune on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 Batu Tobat Terbaik. Thank you teman Pro 2 yang udah tune in dari tadi sampai ke sekarang di Jaga Malam bareng Gazali Darmatiki ya. Habis ini Jazz Music bakal nemenin kamu 1 jam ke depan sampai menjelang jam 12 malam. Sekali lagi terima kasih. Happy long weekend. Kita ketemu lagi next time ya di Jaga Malam berikutnya. Aku pamit. See you next time and bye-bye.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Saat melihat unggahan di media sosial, apa yang paling sering kamu lakukan? Bagi banyak orang, jawabannya mungkin sederhana, menekan tombol like. Namun, tahukah kamu bahwa fitur yang kini terasa biasa itu ternyata telah mengubah cara manusia berinteraksi di dunia digital? Tombol like mulai populer setelah diperkenalkan oleh Facebook pada tahun 2009. Tujuannya sederhana, yaitu memberikan cara yang cepat bagi pengguna untuk menunjukkan apresiasi tanpa harus menulis komentar. Seiring waktu, fitur ini berkembang menjadi salah satu bentuk interaksi paling umum di internet. Kini, hampir semua platform media sosial memiliki fitur serupa, baik dalam bentuk like, love, favorit, maupun reaksi lainnya. Menariknya, satu sentuhan kecil pada layar ternyata mampu membantu pengguna mengekspresikan dukungan, ketertarikan, atau sekedar menunjukkan bahwa mereka

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa ketika di Indonesia hari sudah siang, di belahan dunia lain justru masih malam? Jawabannya berkaitan dengan pergerakan bumi, planet yang kita tinggali ini terus berputar pada porosnya dan membutuhkan sekitar 24 jam untuk menyelesaikan satu putaran penuh. Karena bentuk bumi yang bulat, sinar matahari tidak menyinari seluruh permukaannya secara bersamaan. Saat satu wilayah menghadap matahari dan mengalami siang hari, wilayah lain berada di sisi yang berlawanan dan mengalami malam. Untuk memudahkan aktivitas manusia, dunia kemudian dibagi ke dalam beberapa zona waktu. Dengan begitu, setiap wilayah dapat menyesuaikan waktu berdasarkan posisi geografisnya terhadap matahari. Di Indonesia sendiri terdapat tiga zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur yang menunjukkan luasnya wilayah kepulauan Indonesia dari barat hingga timur. Perbedaan waktu mungkin membuat jam di berbagai tempat tidak sama, tetapi justru itulah yang membantu aktivitas masyarakat di seluruh dunia berjalan lebih teratur.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.

0: fix ya. Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
1: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
1: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
1: Lagi bener lagi, justru ya serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
1: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Teman Radio dengan terdengar lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Senin 24 Agustus 2026. Lewat frekuensi FM 105,5 kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Perduin dari Radio Republik Indonesia program 2 Batam udara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan challenge sepanjang hari ini Selasa tanggal 25 Agustus tahun 2026. Dari Jalan Abdul Taman nomor 2 Batam Center kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmadu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Saudara-saudari NKRI sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi kultum mengenai pentingnya menjaga keikhlasan dalam beribadah. Semoga apa yang akan kita bahas bersama ini dapat memberikan pencerahan dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan merupakan salah satu unsur terpenting dalam menjalani ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan adalah ketulusan hati dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjauhi larangannya semata-mata karena Allah, bukan karena kepentingan duniawi atau pujian dari manusia. Dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 2-3, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Allah kitab Al-Qur'an dengan kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan keikhlasan kepadanya. Dalam hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku adalah yang paling penting, tidak memerlukan sekutu. Barang siapa yang mengerjakan amar perbuatan lalu ia mempersekutukan aku dengan yang lain, maka aku tinggalkan dia bersama syiriknya. Hadis riwayat Muslim. Dari ayat dan hadis di atas, kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting tentang keikhlasan dalam beribadah. Yang pertama, keikhlasan merupakan syarat sah ibadah. Ibadah yang tidak dilandasi keikhlasan kepada Allah akan sia-sia dan tidak diterima. Yang kedua, keikhlasan menjauhkan kita dari riya, pamer, dan sum'ah, mencari pujian. Kita harus menjaga hati agar tidak terjebak dalam perasaan ingin dipuji atau dilihat orang lain saat beribadah. Yang ketiga, keikhlasan akan meningkatkan kualitas ibadah. Ketika ia melaksanakan ibadah dengan tulus dan ikhlas, ibadah tersebut akan lebih bermakna dan mendalam, sehingga kita lebih merasakan kedatangan dengan Allah. Empat, keikhlasan membantu kita dalam menghadapi cobaan. Dengan keikhlasan, kita akan mampu bersabar dalam menghadapi cobaan dan ujian, serta lebih mudah untuk bertawakal kepada Allah. Akhir kata, semoga kita dapat menjaga keikhlasan dalam setiap ibadah yang dilakukan agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Jangan lupa untuk selalu bermohon kepada Allah agar diberikan keikhlasan dalam beribadah, karena hati manusia sangat mudah terpengaruh oleh godaan dunia. Semoga Allah senantiasa melimpahkan hidayat dan rahmatnya kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang dan salah, mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Oke, kita jalan.
1: Oke. Bentar.
0: Aduh, apa lagi sih?
1: Tumbler kelupaan.
0: Ah, ribet amat sih. Hidup itu yang praktis, bro.
1: Ini bukan masalah ribet atau praktis, tapi ini soal kecerdasan milenial berpikir.
0: Apa hubungannya, bro?
1: Heh, lu tuh ya, protes sampah plastik, styrofoam di mana-mana, tapi cuma ngoceh kan? Milenial yang cerdas itu berbuat sesuatu. Nah, gue bawa tumbler buat ngurangin sampah plastik.
0: Iya deh, lu lebih cerdas. Jadilah generasi cerdas.

0: Di tengah kesibukan sehari-hari, banyak orang menghabiskan waktu dengan duduk terlalu lama. Padahal, kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Tidak perlu olahraga berat untuk menjaga tubuh tetap bugar. Berjalan kaki, bersepeda, naik tangga, atau melakukan peregangan ringan selama beberapa menit setiap hari sudah dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Aktivitas fisik secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi stres, serta membuat tubuh terasa lebih segar dan berenergi. Luangkan waktu setidaknya 30 menit setiap hari untuk bergerak aktif. Mulailah dari langkah kecil yang sesuai dengan kemampuan dan rutinitas Anda. Ingat, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Dengan bergerak lebih aktif hari ini, Anda sedang menjaga kualitas hidup di masa depan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kita menyadari bahwa salah satu kunci hidup sehat sebenarnya sangat sederhana? Ya, cukup dengan membiasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Air putih berperan penting dalam menjaga berbagai fungsi tubuh, mulai dari membantu proses pencernaan, mengatur suhu tubuh, hingga mendukung konsentrasi saat beraktivitas. Sayangnya, masih banyak orang yang baru minum ketika merasa haus. Padahal, rasa haus merupakan tanda bahwa tubuh sudah mulai membutuhkan cairan. Karena itu, biasakan bawa botol minum kemanapun Anda pergi dan luangkan waktu untuk minum air putih secara teratur, terutama saat cuaca panas atau setelah melakukan aktivitas fisik. Ingat, menjaga kesehatan tidak selalu harus dimulai dengan langkah besar. Terkadang, segelas air putih yang diminum tepat waktu bisa menjadi awal dari tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal, artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Pengetahuan tumbuh dari kebiasaan untuk terus belajar.
1: Stay tuned on Prodware FM.
2: Teman terbaik kamu.

Info pro dari kanal rri.co.id, Alfa JC akhirnya menjalani debat senior bersama AC Milan dengan cara yang sulit dilupakan. Dia langsung mencetak gol dalam kemenangan 2-1 Rossoneri atas Torino pada leg Serie A. Pemain berusia 19 tahun itu mendapat kepercayaan tampil sejak menit awal setelah Rafael Leao harus absen karena cedera. Keputusan tersebut menjadi perjudian menarik bagi pelatih Ruben Amorim, tetapi sang pemain muda justru membayarnya dengan penampilan impresif. Gol CC tercipta pada menit ke-65 ketika Milan sedang berusaha mengamankan keunggulan di markas Torino. Menerima umpan dari Adrien Rebic, CC melakukan putaran cepat sebelum melepaskan tembakan yang bersarang di sisi dalam tiang jauh. Gol tersebut sekaligus menjadi momen spesial dalam menjalani perjalanan karir CC, dan dia juga mengaku sama sekali tidak menyangka debutnya bersama tim utama Milan akan langsung dihiasi sebuah gol. Penampilan tersebut memberikan sinyal positif bagi Amorim bahwa Milan memiliki opsi lain di tengah absennya sejumlah pemain utama. Keberaniannya sang pelatih memainkan pemain muda juga mendapat jawaban langsung melalui kontribusi CC. Kabar selanjutnya masih sama dilansir dari kanal rri.co.id, Netflix tambah 4 pemain One Piece Season 3. Penambahan 4 aktor baru untuk serial live action One Piece Season 3 yang mengangkat kisah menuju Alabasta. Keempat aktor tersebut akan memerankan karakter Koza, Toto, Pel, dan Chaka. Emilio Sacre dipercaya sebagai Koza, sementara Omid Abtahi akan memerankan Toto, Jamie Ward mendapat peran sebagai Pel, dan Nabel Khan akan tampil sebagai Chaka. Musim ketiga ini menjadi judul resmi One Piece The Battle of Alabasta. Sejumlah pemain utama dari musim sebelumnya juga dipastikan akan kembali. Musim ketiga ini juga menghadirkan sejumlah pemain baru lainnya, yaitu Cole Escola akan memerankan Bon Clay, Solo Mariduena sebagai Portgas, Daisy Head sebagai Miss Double Finger, serta Audo sebagai Mr. One. Cerita musim ketiga ini berlanjut setelah kejadian di musim sebelumnya yang membawa Luffy bersama kru Topi Jerami menuju Alabasta. Kerjaan tersebut terancam perang saudara akibat konflik yang diam-diam digerakkan Sir Crocodile dan kelompok Braco World. Produksi One Piece The Battle of Alabasta telah rampung di Cape Town, Afrika Selatan, dan Erika Oda, Marty Eldestine, dan Becky Clemens turut terlibat sebagai produser eksklusif bersama sejumlah nama lainnya. Sekian Info Pro 2, kita balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2 Sepada, dan di edisi Sepada pagi hari ini ya, di hari Selasa tanggal 25 Agustus tahun 2026. Ini aku boleh nemenin kamu sampai jam 9 pagi nanti, dan tentunya di hari Selasa ini tanggal 25 ketepatan dengan tanggal merah juga. Dan ini umat muslim juga merayakan Maulid Nabi ya, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di pagi hari ini aku juga nanti bakal update kondisi cuaca, dan seperti biasa aku bakal spill kondisi lalu lintas di hari libur ini, apakah ramai atau mungkin ada beberapa yang mungkin berolahraga atau aktivitas kemanapun yang rencana keluar, nanti aku bakal update tentunya ya. Dan buat kamu jangan lupa tetap selalu jaga kesehatan dan selalu minum vitamin ya, karena di kondisi cuaca iklim yang seperti ini yang berubah-berubah, kadang panas, kadang bisa tiba-tiba hujan, ini cukup kita harus tetap jaga kesehatan tentunya ya. Dan nanti aku bakal balik lagi spill kondisi cuaca dan kondisi lalu lintas yang ada di wilayah Kota Batam.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Yeay, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan ini aku mau spill kondisi cuaca ya. Ini prediksi cuaca, perakiran cuaca di hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Nah, ini terpantau memang di beberapa, ini hampir semeluruhnya ya, ini di wilayah kota Batam, mulai dari Belang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Lubuk Baja, Bengkong, Batam Kota, sampai Batu Aji, itu terpantau berawan di hari ini. Dan untuk perkiraan suhu sendiri 28 sampai 31 derajat Celcius. Jadi ini terlihat memang masih berawan sih. Cuman kita enggak tahu next beberapa jam ke depan bakal berawan, tetap berawan, atau bakal panas atau kayak gimana, kita lihat nanti ya. Nah, ini untuk kondisi cuaca seperti biasa, suhunya maksimal di 32 derajat Celcius. Jadi buat kamu yang merencana akan bepergian ya, outdoor terutama, ini jangan lupa ya sunscreennya ya, protek-protek UV-nya jangan lupa dibawa, dipakai dulu. Atau mungkin yang mau pengendara motor ya, mungkin bisa lengkap lah, dari gloves, dari kacamata, semua dilengkapin ya, biar antisipasi panas ya. Nah, ini nanti aku bakal spill juga kondisi lalu lintas tentunya. Keep stay tune terus on Pride FM, teman terbaik kamu.

Pernah kepikiran nggak budaya itu bukan cuma soal tarian adat atau baju tradisional yang dipakai saat acara tertentu? Budaya juga ada di makanan khas, bahasa daerah, lagu-lagu tradisional, sampai cerita rakyat yang sering kita dengar sejak kecil. Nah, supaya budaya nggak hilang ditelan zaman, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, bangga pakai produk lokal, cobain kuliner khas daerah, belajar beberapa kata bahasa daerah, atau datang ke festival budaya di kotamu. Kalau seru, jangan lupa bagikan di media sosial, siapa tahu makin banyak orang yang jadi penasaran dan ikut melestarikannya. Ingat, budaya bukan sesuatu yang kuno, justru kalau dikemas dengan cara yang kreatif, budaya bisa jadi keren, dikenal di dunia, dan tetap dicintai oleh generasi muda. Yuk, jadi generasi yang bangga sama budaya sendiri. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Siapa lagi? Produ FM. Teman terbaik kamu.